0: Mas FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
7: Si autoimun ini memang majoritinya.
8: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
9: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
10: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

Lagu dari Mi Ayah Bunda berjudul Inikah Cinta yang Mei putarkan spesial untuk kamu Ayah Bunda di pagi hari ini gitu ya. Yang mungkin sekarang kalau misalkan di hari Kamis ini biasanya Ayah Bunda lebih santai atau mungkin lagi riuh gitu Ayah Bunda. Dan dimanapun kondisi Ayah Bunda di pagi hari ini, kayaknya kalau misalkan ditemani dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, kayaknya bakal semangat gak sih Ayah Bunda. Jadi langsung saja kamu di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-361-045 atau bisa melalui Instagram di @radiomalsfmmalang Ayah Bunda. Gak cuma lagu-lagu juga ya Ayah Bunda, akan ditemani Umay dengan informasi-informasi menarik. Dan mungkin Ayah Bunda mau kirim salam gitu ya sama pacar gitu ya, atau mungkin sama sahabat lama, atau mungkin sama pasangan yang lagi LDR gitu ya, akan Umay sampaikan. Semoga yang mendengarkan ini bisa mendengarkan Radio Mas FM. Jadi salam Ayah Bunda ini tersampaikan. Jadi tunggu apa lagi Ayah Bunda? Langsung saja gabungan, karena Umay akan menemani aktivitas Ayah Bunda sampai jam 10 nanti.

0: masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%. Langkah ini diambil demi menstabilkan nilai tukar rupiah yang sempat melemah hingga 17.700 per dolar Amerika Serikat.

0: Dilansir dari Jawa Pos Radar Malang, proyek pembangunan jalan tol Malang Kepanjen resmi masuk dalam daftar prioritas nasional dan telah tercantum dalam dokumen perencanaan pemerintah pusat hingga daerah. Jalan tol sepanjang 29,79 km ini dirancang untuk memperkuat konektivitas serta memangkas kepadatan lalu lintas di wilayah Malang Raya. Demikian News Flash pagi ini.
1: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk ayah bunda.
1: Mbak, pengen gak mudik, ta?
2: Mbak, kapan pulang?
1: Mbak, balik tanggal piro?
2: Udah waktunya mudik nih. Yuk siapin tiket mudik kamu dari sekarang dengan easybook.com, website dan aplikasi penjualan tiket bus, ferry, dan kereta api dengan jaminan aman dan nyaman. Pakai kode promo EB Mas FM sekarang juga buat dapetin diskon dan cashback sampai dengan 70%. Yuk rek, mudik bareng easybook.

0: geng push.
1: Ayo dong, ya wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM. Domikado, Cie Duotik.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update pagi hari ini, Ayah Bunda, di titik pertama terpantau di kawasan Purwantoro, Kecamatan Bliming, Kota Malang, tepatnya di Jalan Legend S. Parman, arah utara ini, Ayah Bunda. Kondisi lalu lintas terlihat ramai lancar ya, yang didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Aktivitas kendaraan di jalur ini cukup meningkat, namun arus lalu lintas masih bergerak stabil, Ayah Bunda. Dan kita beralih ke titik kedua ya, di Jalan Trunojoyo nomor 46, Kecamatan Klojen, Kota Malang, tepatnya di Jalan Patimura, arah barat ini, Ayah Bunda. Arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar dengan kendaraan yang terus bergerak lancar kedua arah gitu ya. Nah, buat Ayah Bunda tetap berhati-hati dan jaga konsentrasi selama berkendara agar perjalanan gitu ya, maksudnya tetap aman dan nyaman. Demikian informasi lalu lintas pagi hari ini. Semoga aktivitas Ayah Bunda berjalan lancar sampai tujuan.

0: dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Pesan untuk Ayah Bunda.
2: Nah Kak Seto, sebenarnya apa sih ya dampaknya membentak bagi perkembangan emosi anak itu?
3: Dampaknya tentu saja ibarat apa ya, kekerasan ya, itu melukai. Nah ini yang dilukai adalah hati anak, emosi anak juga, kepercayaan anak juga. Nah kalau sudah melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan emosional, yaitu misalnya membentak, maka itu terjadi sebuah luka, luka di hatinya, luka di emosinya, dan ini bisa membuat anak-anak fight atau flight. Artinya fight-nya melawan orang tua, menentang orang tua, bisa melakukan juga kekerasan, akhirnya membentak juga, atau flight artinya dia kabur, tidak mau dengar orang tuanya, kabur ke media sosial, ke gadgetnya, bisa juga kabur juga keluar rumah dan sebagainya, sehingga dia menghindar dari komunikasi yang efektif dengan orang tuanya. Dalam hal menghadapi emosi anak, maka orang tua juga harus memiliki kecerdasan emosional. Artinya apa? Menjelaskan dengan tenang kepada anak, menjelaskan itu emosinya. Misalnya dia merenung sedih, kamu sedih ya, jadi memberikan judul emosinya itu. Kalau dia misalnya tantrum marah-marah, kamu marah-marah ya, kamu kecewa ya, didekati, apa yang membuat kamu kecewa, apa yang membuat kamu marah. Jadi dia lebih dengan tenang, kemudian diurai emosinya itu dengan dialog yang lembut, yang komunikatif, sehingga akhirnya anak tercerahkan, anak menjadi sadar. Lalu dia mungkin menjelaskan, ya habis begini, habis bunda selalu sibuk, habis bunda gak pernah mendongeng lagi, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, mendidik atau mengembangkan kecerdasan emosional anak, itu harus dimulai dari orang tua yang juga cerdas secara emosional. Bisa mengelola emosinya dengan lebih cerdas lagi, begitu.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Mau nanya nih, kira-kira Ayah Bunda setuju nggak kalau misalkan di area Malang ini Ayah Bunda ini bisa bebas milih kemana aja, kopi ada apa namanya, nongkrong di kopi gitu, kopi-kopian di Malang itu sangat banyak dan bervariatif sekali gitu ya Ayah Bunda. Mau ke alam-alam juga deket gitu ya Ayah Bunda, nggak sejauh mana ya Ayah Bunda. Pokoknya bisa kemana-mana tuh, gak jauh-jauh gitu ya, pantai deket, gunung deket, terus mau kopi-kopian santai juga deket, mau cut free day juga deket. Kayaknya semuanya destinasi di Malang tuh ada semua gitu ya Ayah Bunda. Jadi buat Ayah Bunda kalau misalkan mungkin bosen gitu ya ke pantai, bisa ke gunung, atau mungkin maunya nong-nong sama anak-anak sama bestie-bestinya ya Bunda ini, bisa ngopi-ngopi dimanapun ada ya Bunda berada gitu ya, baik di Kabupaten Malang ataupun Kota Malang itu sendiri ya, atau di pusat kota Malang sendiri itu Ayah Bunda. Nah, dari banyaknya semua di Kota Malang gitu ya, apapun ada di Kota Malang gitu ya, nah Ayah Bunda sukanya kemana Ayah Bunda ya? Boleh sharing di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang Ayah Bunda. Dan ini sudah ada yang gabungan ya dari WhatsApp Radio Mas FM, ada Bunda Lia gitu ya. Halo Bunda, gimana kabarnya di pagi hari ini, semoga baik-baik saja ya. Nah, kalau misalkan buat Bunda Lia ini hal yang disukai di Kota Malang ini dan suka kesana gitu ya, ini daerah Soekarno-Hatta gitu Ayah Bunda, karena banyak pilihan makanannya gitu ya. Ya sih Bunda ya, di sana tuh kayaknya pusat perbelanjaan semua ada gitu ya di Soekarno-Hatta. Kalau misalkan teman Umay yang ada di luar kota pun, kalau misalkan mau ke Malang, ya Umay rekomendasikan ya ke Soekarno-Hatta gitu ya Ayah Bunda. Benar gak sih? Setuju gak sih Ayah Bunda? Nah kalau misalkan Ayah Bunda yang lain, gimana nih Ayah Bunda? Boleh sharing ya, Umay tunggu sampai jam 10 nanti.
1: Yeah.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
4: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
2: Si autoimun ini memang majoritinya.
3: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
4: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
5: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.

Ayo bunda bingung cari kegiatan seru dan bermanfaat untuk si kecil saat liburan. Yuk ikuti Happy Holiday bersama Grand Mercure Malang Mirama pada Minggu 24 Mei 2026 tentunya di Grand Mercure Malang Mirama ya ayah bunda. Ada banyak lomba menarik untuk anak-anak mulai dari Olimpiade Matematika kategori TK dan SD kelas 1 sampai 2, lomba Tofit kategori PAUD dan TK hingga lomba mewarnai Mama Mia ya untuk usia 5 sampai 10 tahun. Selain seru dan edukatif, peserta juga berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, uang tunai, voucher, hingga goodie bag menarik. Biaya pendaftarannya hanya Rp50.000 saja, ayah bunda. Pendaftarannya dibuka sampai tanggal 22 Mei 2026 atau bisa ditutup sewaktu-waktu jika kuota penuh. Jadi tunggu apa lagi, ayah bunda langsung daftarkan segera di nomor 0856-4632-8211. Ayo ayah bunda, jag buah hati, tampil percaya diri ya, berprestasi dan menikmati liburan seru bersama Grand Mercure Malang Mirama.

0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: Mau kuliah kesehatan yang lulusannya cepat kerja dan punya jiwa entrepreneur?
1: Gak perlu bingung lagi, langsung aja ke Stikes Widyagama Husada Malang.
0: Pilih karirmu di S1 Administrasi Rumah Sakit dengan konsep Green Hospital, S1 Kesehatan Lingkungan Fokus Industri, S1 Kebidanan, dan S1 Keperawatan yang unggul dalam sains klinis.
1: Kabar gembira, daftar di gelombang 1 pada tanggal 1 November 2025 sampai 30 Juni 2026, kamu bisa masuk tanpa tes tulis dan dapat potongan SPP Rp1 juta. Tersedia juga beasiswa KIP kuliah dan tahfiz.
0: Nikmati fasilitas laboratorium lengkap, klinik hingga bis atau transportasi kampus untuk antar jemput PKL di berbagai rumah sakit dan BUMN ternama.
1: Klik widyagamahusada.ac.id/PMB atau WhatsApp di 0823-3423-4672. Stikes Widyagama Husada Malang, Religious Entrepreneurship, Nationalism Excellent. Pilihan tepat, masa depan sehat.

Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

Masih bersama Umay, Ayah Bunda di Inspirasi Pagi sampai jam 10 nanti. Kira-kira Ayah Bunda di jam 8 lebih 40 menit ini, Ayah Bunda lagi ngapain Ayah Bunda? Atau mungkin buat Ayah Bunda yang lagi di rumah buat beres-beres gitu ya. Enaknya kalau misalkan beres-beres itu ditemani dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau gak sih Ayah Bunda? Biar gak pas beres-beres terus ngantuk gitu ya. Jadi gak selesai gitu ya beres-beresnya Ayah Bunda. Kalau misalkan diselingi dengan lagu yang Ayah Bunda mau itu bisa semangat gitu ya Ayah Bunda. Langsung saja gabungan di WhatsApp Radio Mas FM ya. Untuk request lagu, mau diputerin lagu apa, boleh banget ya di 0811-3611-045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang Ayah Bunda. Dan gak cuma itu Ayah Bunda, juga bisa gabungan di streaming Radio Mas FM di masfm.id atau juga bisa melalui aplikasi OnEars.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: ayah bunda.
1: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal, ya kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif, satu aja. Ya saat kita lihat ke cermin, aduh kok gue goblok banget sih tadi gitu kan ya. Atau di jalan lagi ngasuh anak. Ya satu aja self-talk negatif, coba imbuhi. Cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau tadi tuh gue bego banget, ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang itu kesini sulit. Jadi aku tuh butuh hati-hati, sehingga butuh lebih banyak waktu. Lihat, jadi lihat kita bahwa kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya. Bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah thinking atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, kaum. Mudah-mudahan semua mampu yang melakukannya, ada bunda, semua pendengar Mas FM malam.
2: Weekendmu nggak kemana-mana. Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

Lagu dari Shalom Saibovan, Ayah Bunda ya, berjudul Seberapa Pantas. Kira-kira Ayah Bunda seberapa pantas untuk lebih baik gitu ya Ayah Bunda, atau mungkin seberapa pantas Ayah Bunda untuk menjadi Wonder Woman gitu ya. Apa sih Umay ya? Nah, Ayah Bunda di pagi hari ini Umay ada informasi lomba nih Ayah Bunda, yaitu lomba penyiar cilik yang kembali dihadirkan ya oleh Radio Mals FM dan bersama Grand Mercure Malang Mirama, ini volume keempat Ayah Bunda. Nah, untuk waktunya ini hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 di jam 9 sampai selesai ini Ayah Bunda, untuk kategori usia 12 sampai 16 tahun Ayah Bunda. HTM hanya 50.000 aja Ayah Bunda. Di situ Ayah Bunda bisa punya gitu ya banyak benefitnya kalau misalkan mengikuti lomba penyiar cilik ini gitu ya. Karena di sini tuh di juara satu ini akan mendapatkan piala dan voucher room Grand Mercure Malang Mirama. Ayah Bunda, kapan lagi ya? Yang mengikuti lomba bisa mendapatkan voucher room dari Grand Mercure Malang Mirama ini ya. Dan untuk juara 2 dan 3 mendapatkan piala dan voucher breakfast ataupun dinner di Grand Mercure Malang Mirama juga Ayah Bunda. Untuk lokasinya ini di lantai 19 di Scale Lounge di Hotel Grand Mercure Malang Mirama gitu ya. Dan Umay tunggu apa lagi gitu ya Ayah Bunda, langsung saja daftarkan si kecil gitu ya yang punya bakat untuk menjadi penyiar cilik ini di 082 330 8585. Umay tunggu ya partisipasinya

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Seuntung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
1: Si autoimun ini memang majoritinya.
2: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
3: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
4: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

Lagu dari Laluna yang benar berjudul Selepas Kau Pergi ini putarkan spesial untuk Mas Widodo gitu ya, dari Melaten Lawang gitu ya. Buat kaum Uma yang lagi beraktivitas, semoga sehat selalu dan Mas FM jaya di udara. Waduh, terima kasih ya. Ini mau kirim salam juga ini ya Mas Widodo buat yang dengerin radio Mas FM. Ada Mbak Erna Lawang, Mbak Tika Lawang, Mbak Feni Lawang, Bunda Fatima Lawang, Bunda Cikuk Lawang, Pak Budi Ketidan Lawang, Abalinyu Sumber Ngepo, Bu Sumini Sumber Ngepo, Pak Sulianto Ketidak Lawang. Terima kasih Kak Umay, sama-sama ya. Ini banyak banget ini ya Mas ya yang mendengarkan radio Mas FM ini. Saya katanya Mas Widodo ini ya, saya setiap hari setia mendengarkan radio Mas FM, gak mau ketinggalan Kak Umay lagu yang lagunya enak-enak kok pagi sambil jualan Kak Umay. Waduh, terima kasih ya Mas Widodo sudah setia mendengarkan radio Mas FM. Dan ini juga teman-temannya juga ya, terima kasih sudah setia mendengarkan radio Mas FM. Nah, buat Ayah Bunda ini ya yang mau kirim salam ataupun request lagu ya seperti Mas Widodo ini, boleh banget langsung saja gabungan di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

ya Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: Ayah Bunda.
1: Kalau Bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih Bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di-underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, enggak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
2: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli science, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli. Saya rasa ini kok kasihan ya otaknya, bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi iya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini mampu gak ya dia menerima yang saya inginkan.
3: Jadi
2: kadang oknum-oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama.

0: bersama Mas Mama Alfa.
1: Dari mulai pagi hari, siang, sampai malam, Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.
2: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
3: Hai, sorry ya nunggu lama.
4: Hai Tisa, gak apa-apa.
3: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zep, usir bakteri bau mulut. Plus, cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
4: Tis, ya, Tisa.
3: I call you later. Bye.
2: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
3: Hai, apa kabar?
4: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
3: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
4: Sama-sama.
3: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
2: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date. Udah lama

0: berita dari Kolyak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
3: Radio.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Sebelum itu, Danis pantun dulu ya. Jangan lupa bilang cakepnya teman-teman. Di tengah hutan pohon berdiri. Cakep. Pong berjalan sombong tiada tara. Namun akhirnya jatuh sendiri. Pong yang sombong bukan cerita biasa. Pong adalah seekor kancil yang bisa bergerak dengan cepat. Wuz sedang memanen wortel di kebunnya.
2: 1, 2, 3, 4, 7. Seperti ada yang kurang.
1: Pong pun kembali mengulang hitungannya.
2: 1, 2, 3, 4, 7.
1: Aduh, dia lupa lagi. Angka berapa yang hilang? Yuk teman di Pong menghitung lagi.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Nah, ini baru benar. Pong berniat membagikan wortel-wortelnya.
2: Aku harus membagikan wortel ini biar semua orang tahu kalau panenku berhasil. Wortelku gemuk-gemuk. Tidak ada wortel lain yang seperti ini di seluruh hutan.
1: Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
0: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi. Gitu.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
2: "Halo lembut,"
1: ejeknya. Pong kemudian menirukan cara berjalan Hara.
2: "Aku mau membagikan wortel superku pada seluruh binatang. Kamu mau?" "Kruk, kruk, kruk. Nyom, nyom."
1: Pong mengunyah wortelnya di depan Hara untuk meledek.
2: "Sayangnya, wortel ini terlalu besar untuk kamu yang lamban mengunyah. Nih."
1: Pong mematahkan ujung wortelnya dan melemparnya untuk Hara. Hara hanya menggelengkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Sementara Pong terus saja bicara. Ia bahkan berjalan mundur. Pong tak sadar. Di depan ada lubang besar yang tertutup dedaunan. "Awas!" teriak Hara. Tapi terlambat.
2: Bruk.
1: Pong terjatuh dan wortelnya pun berhamburan.
2: Nah, itu tadi dongeng tentang Pong yang sombong.
1: Pesan dari cerita ini, jangan suka sombong dan merendahkan orang lain. Karena bisa-bisa kita sendiri yang terkena akibatnya. Kesombongan akan berujung kepada kehancuran. Sekian cerita hari ini. Saya Danis, pamit undur diri. 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Makan pai dicuri jerapah. Sampai jumpa.
3: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun dan kapanpun.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Pesan untuk Ayah Bunda.
2: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
3: Itu bisa dua-duanya sebenarnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.
0: Ayah Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Airs. Radio Mas FM, your family radio.

Halo FM Radio Keluarga Anda. Ya Bunda masih bersama Uma ya di sini untuk menemani aktivitas saya Bunda di pagi menjelang siang ini ya Ayah Bunda. Dan jangan kemana-mana karena kita akan ada talk show spesial bersama Bank Indonesia Malang Ayah Bunda. Jadi jangan kemana-mana ya dan selalu di Mas FM.

0: Istriku.
1: Podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman.

0: banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah Bunda, di pagi menjelang siang ini ya, Umay akan menemani Ayah Bunda, tapi kali ini Umay gak sendirian, karena Umay sudah kedatangan tamu spesial dari Bank Indonesia gitu ya. Ayah Bunda, sangat terhormat sekali ya, radio Mas FM, kehadiran Bank Indonesia di pagi hari ini. Akan Umay sapa dulu narasumber, dua narasumber yang hadir ya oleh Bank Indonesia ini. Ada Mas Didi Suprianto sebagai perwakilan dari Bank Indonesia, dan juga ada Mas Muhammad Alfa Diabaskara, perwakilan dari Bank Indonesia juga. Halo Mas, gimana kabarnya pagi hari ini Mas, menjelang siang ini ya?
1: Halo, selamat pagi Mbak, alhamdulillah kabar sehat, baik-baik.
0: Kalau Mas Alfa sendiri?
2: Selamat pagi semuanya,
0: Oke, Mas Didi bisa di agak, nah biar kedengeran Ayah Bunda yang ada di rumah. Nah, dan hari ini kita akan membahas tentang cinta. Hari ini kita akan membahas cinta, cinta bangga paham rupiah ya Mas ya. Dan kita akan langsung ke pertanyaan pertama ya Mas ya. Oke, udah siap Mas? Oke Mas, nah sesuai dengan tema di pagi hari ini ya, cinta bangga dan paham rupiah gitu ya. Nah, itu apa sih yang dimaksud terkait tema kita hari ini gitu Mas? Boleh dijelaskan mungkin sama Mas Didi dulu.
1: Oke, saya duluan ya Mas Alfa. Jadi CBP, kita punya CBP yaitu kampanye atau edukasi dari Bank Indonesia kepada masyarakat. Tujuannya apa? Agar masyarakat itu pertama cinta, bangga, dan paham rupiah. Nah, ada beberapa hal yang melatar belakangi, antara lain budaya memperlakukan uang masyarakat kita itu masih kurang. Jadi mungkin betul, Mbak Umay sering ya nemuin kayak masyarakat dengan mudahnya meremas uang rupiah. Misal kita bayar parkir misalkan ya, kita pakai uang 1.000, 2.000 biasanya kan langsung diremas ya, bunyinya keras gitu ya, keranci banget ya. Nah, itu termasuk tindakan merusak uang. Atau kalau kita pergi misalnya ke desa-desa, nah itu kan mereka sering menstaples uangnya, atau uangnya itu dibiarkan terkena air. Nah, itu di masyarakat kita itu sangat umum. Jadi Bank Indonesia berusaha berkomunikasi dengan baik ya kepada masyarakat agar hal ini enggak terjadi, atau paling enggak berkurang lah
0: hal seperti itu gitu ya Mas ya. Oke Mas, ini langsung ke pertanyaan dua, akan beralih kepada Mas Alfa gitu ya Mas ya. Nah, mengawasi Mas rupiah penting bagi Indonesia, dan bagaimana perannya dalam ekonomi nasional Mas? Ini sangat menarik sekali nih ya Mas ya.
2: Iya, jadi kalau untuk berdasarkan undang-undang mata uang juga ya, yang nomor 7 tahun 2011, rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, dan juga yang berarti setiap transaksi dalam negeri harus menggunakan uang rupiah. Jadi memang dari Sabang sampai Merauke itu Mbak, kita diwajibkan untuk menggunakan rupiah. Dan bagi masyarakat atau orang-orang yang tidak menggunakan uang rupiah itu ada sanksi pidananya Mbak. Jadi kita tidak boleh menggunakan mata uang selain mata uang rupiah. Tidak boleh menggunakan dolar, ringgit, atau yuan, dan uang negara lainnya, seperti itu. Terus juga untuk stabilitas nilai rupiah sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, terhadap harga barang dan jasa. Nah, ini juga bisa menyinggung sedikit terkait paham rupiah itu, bagaimana kita harus bijak ya dalam berbelanja, terus juga selalu menggunakan uang rupiah, dan sebisa mungkin membeli produk dalam negeri. Kita harus membantu juga untuk meningkatkan ekonomi dalam negeri kita, banyak-banyakin untuk berbelanja di UMKM atau produk lokal, dan mengurangi impor kita ke luar negeri.
0: Cintai brand lokal gitu ya Mas ya. Nah, tapi kalau misalkan penggunaan di luar rupiah nih Mas ya, dolar ataupun yang lainnya gitu, emang ada ya Mas ya di Indonesia ini pakai uang selain rupiah gitu maksudnya?
2: Balik lagi ya Mbak ya, tadi terkait undang-undang kita yang sudah mengatur di nomor 7 tahun 2011, uang rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di NKRI. Jadi mata uang selain uang rupiah tidak diperbolehkan.
0: Oke, sangat menarik sekali nih ya Ayah Bunda. Ini pertanyaan selanjutnya nih Mas ya. Bagaimana sih Mas cara menunjukkan rasa cinta terhadap rupiah dalam kehidupan sehari-hari? Ini menarik ini, gimana caranya untuk menunjukkan rasa cintanya gitu Mas?
1: Oke, jadi cinta rupiah itu ada tiga. Yang pertama mengenal. Karena kalau nggak kenal nggak mungkin
0: nggak sayang.
1: Jadi kenal itu rupiah fiturnya apa aja sih? Ada ciri umum di sana, ada gambar pahlawan, ada wisata, ada flora, ada fauna, yang semuanya itu bukan hanya dicetak gitu aja, tapi ada filosofinya, ada tujuannya. Misalkan pahlawan ya, gendernya pasti ada laki-laki perempuan. Ada keterwakilan daerah, ada dari Jawa, ada dari Papua, kayak gitu, supaya masyarakat itu merasa memiliki. Dan mau menggunakan uang rupiah, terutama di daerah perbatasan. Nah itu kan dulu pernah ada kasus ya, nanti mungkin akan kita bahas di sesi berikutnya. Nah pentingnya menggunakan uang rupiah kayak gitu. Jadi ciri-ciri umumnya ada, ciri khususnya juga ada, Mbak. Jadi uang rupiah itu dilengkapi dengan fitur-fitur pengaman pada uang. Jadi paling nggak kalau uang besar itu ada 11 pengaman pada uang rupiah. Ada paling mungkin Mbak Umay pernah dengar ada namanya benang pengaman. Atau tanda air.
0: Pernah. Makanya kalau misalkan uang itu kalau dicuci enggak rusak ya, enggak gampang rusak gitu ya, Mas ya.
1: Iya, kalau uang rupiah itu kan terbuat dari serat kapas yang dipadatkan. Jadi beda dengan kertas biasa yang dijual umum. Bahan rupiah ini enggak dijual umum dan didatangkan dari luar negeri karena faktor teknologi. Jadi dia serat kapas yang dipadatkan dengan teknologi tinggi sehingga dia lebih tahan lama. Kalaupun kena air, mungkin Mbak pernah lihat juga uang itu terkena air, kecuci lah secara nggak sengaja, itu kan nggak merodol gitu Mbak ya, nggak merupuli gitu.
0: Betul.
1: Bentuknya masih utuh. Nah itu karena terbuat dari serat kapas, karakternya kayak kain gitu. Nah itu masih bahannya aja, belum tintanya. Tintanya pun juga khusus Mbak. Jadi didatangkan dari luar karena memang kualitas tinggi. Teknik cetaknya juga berkali-kali. Jadi ada emboss, teknik cetak timbul, atau teknik cetak biasa. Nah itu dicetak berkali-kali sehingga uang rupiah itu terlihat tajam.
0: Tajam dan aman dan gitu ya Mas ya. Iya. Oke, berarti banyak ya kayak simbol di uang itu ternyata ada filosofinya ya. Enggak cuma ditempel kenapa, dan itu ternyata ada filosofinya gitu ya Mas ya. Jadi enggak salah-salahan gitu ya Mas ya. Dan juga bahannya juga terbaik gitu Ayah Bunda. Sangat menarik sekali nih Ayah Bunda. Jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali lagi di segmen 2 tentunya dengan lebih menarik lagi ya, ya Mas ya, untuk pembahasan kita. Jadi buat Ayah Bunda yang ingin bertanya langsung kepada Bank Indonesia, langsung saja di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang. Jangan kemana-mana ya Bunda, dan selalu di Mas FM.

0: Masih bersama Umaya ya Bunda di hari ini gitu ya, bersama Bank Indonesia gitu ya. Nah Mas Adi kan belum sempat kita selesaikan gitu ya di pertanyaan ketiga itu di segmen satu itu ya, tentang bagaimana sih Mas cara menunjukkan rasa cinta terhadap rupiah dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata ini masih banyak ya pembahasannya, boleh Mas Didi dilanjutkan gitu ya.
1: Oke, kita tadi masih di poin mengenal.
0: Betul.
1: Itu ada beberapa security features atau fitur pengaman pada uang. Dulu pernah ada iklannya tuh, Mbak, lagunya. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Iya, tahu.
1: Nah, itu ternyata yang dilihat tuh apa? Nah, di situ ada misalkan ya, benang pengaman. Jadi benang pengaman itu ditanam di dalam uang, jadi enggak dicetak kayak gitu. Jadi misalkan disobek situ akan kecantol di benangnya itu.
0: Oke.
1: Itu masih satu ya, dilihat. Terus di sana ada optical variable ink atau tinta berubah warna. Kalau misalkan dilihat dari sudut tertentu, dia dari kemerahan berubah menjadi kehijauan. Itu ada di sebelah kiri uang. Kayak gitu. Itu masih yang dilihat ya. Ada beberapa ciri yang lain nanti bisa di search sendiri di googling tentunya. Okay. Ya. Tapi ini saya spill dikit-dikit aja.
0: Okay, misal, siap.
1: Itu dilihat. Terus ada lagi diraba. Diraba itu uang terasa kasar baik di angka, huruf maupun di gambar pahlawan, termasuk juga di lambang negara kita. Nah, kenapa terasa kasar? Karena dicetak berkali-kali atau dicetak emboss pada uang rupiah itu. Biarpun lama, terutama di angkanya misalnya 100.000, itu akan terasa kasar. Di gambar pahlawan juga demikian. Nah, terasa kasar ini juga kita tambahkan untuk saudara-saudara kita tunanetra. Jadi namanya blind code atau kode tunanetra. Kalau Mbak lihat di sebelah kiri kanan uang itu ada garis-garis sepasang. Kalau semakin kecilan semakin banyak garisnya.
0: Betul.
1: Nah, itu untuk saudara kita tunanetra. Jadi mereka bisa mengenali lewat garis-garis itu.
0: Oh, oke.
1: Itu yang kedua ya, di raba. Yang ketiga di terawang. Ini pasti sudah banyak yang tahu ya, karena biasanya anak-anak itu sudah sering melakukan. Jadi kalau uang di terawang ke arah cahaya, di situ akan muncul gambar pahlawan. Nah, jadi itu caranya membuat gambar pahlawan itu gimana? Itu ditebal tipiskan, jadi dipres dengan teknologi tinggi yang ada gambar pahlawannya itu lebih tipis daripada kertas yang lain. Jadi itu teknologi yang sangat sulit untuk ditiru atau dipalsukan.
0: Betul.
1: Ada juga selain gambar pahlawan itu recto verso atau gambar saling isi. Jadi logo BI yang dicetak baik di belakang maupun di depan akan beradu tepat kalau diterawankan ke arah cahaya. Jadi itu juga sangat sulit ditiru karena memang presisi pencetakannya harus pas antara depan dan belakang. Makanya kalau uang-uang palsu untuk meniru hal-hal itu sangat sulit. Banyak uang palsu yang kita temui enggak sedikit pun mendekati pun enggak ciri-ciri keaslian uang rupiah itu.
0: Oke, berarti uang palsu itu sendiri itu sebenarnya bisa dideteksi ya Mas ya. Jadi enggak susah gitu loh untuk mendeteksi uang palsu sama uang asli gitu ya Mas sebenarnya. Kalau misalkan udah tahu gitu ya, diraba di terawang sama apa tadi Mas?
1: Dilihat
0: diraba di terawang. Oke, gitu ya Mas ya sebenarnya ya.
1: Iya, selama kita tahu ciri-ciri uang asli, membedakannya itu enggak akan sulit. Di luar ciri-ciri itu, kemungkinan itu uang yang diragukan keasliannya atau uang palsu kayak gitu Mbak. Jadi kita paham dulu apa sih ciri-ciri uang asli itu. Ada juga tinta yang memendar itu ultraviolet, biasanya pakai alat mengenalinya. Atau mini text atau micro text. Micro text itu pakai loop buat membacanya. Itu sulit, sangat sulit dipalsukan karena teksnya sangat kecil sekali. Itu
0: okay.
1: Termasuk juga ciri pengaman pada uang rupiah.
0: Oke, sangat menarik ini sekali nih ya Mas ya. Dan kita akan ke pertanyaan selanjutnya gitu ya, sama Mas Alfa gitu ya. Kenapa sih Mas kita harus bangga menggunakan rupiah dalam transaksi sehari-hari Mas?
2: Iya, tadi sebelum masuk ke bangga mungkin menambahkan sedikit ya.
0: Oke, boleh.
2: Kalau biasanya di cinta itu kan ada mengenali ya Mas Dirik ya, biasanya istilahnya itu dengan dilihat, diraba dan diterawang. Nah, kita juga harus merawat uang kita nih Mbak Umay, biar tidak cepat lusuh, tidak cepat rusak. Karena kita tahu sendiri juga biaya pencetakan uang rupiah kita itu tidaklah murah gitu ya. Biasanya kita dengan istilah itu 5J. 5J itu apa? 5 jangan. Uang rupiah kita itu tidak boleh jangan dilipat, jangan diremas, jangan di staples, jangan dibasahi, dan juga jangan dicoret-coret seperti itu. Nah, kita masuk ke kenapa kita harus bangga, karena uang rupiah kita itu sebagai simbol kedaulatan.
0: Betul.
2: Rupiah sebagai mata uang yang hanya berlaku di Indonesia. Dan Indonesia itu kan terdiri dari 17.000 lebih pulau ya Mbak. Jadi ada cerita juga saat itu ada dua pulau kita itu Mbak yang karena tidak menggunakan uang rupiah akhirnya terlepas dari wilayah NKRI. Itu namanya Pulau Sipadan dan Ligita. Ketika kita mencoba untuk konfront ke Mahkamah Internasional, waktu dicek ternyata di Pulau Sipadan dan Ligitan itu menggunakan transaksinya menggunakan uang ringgit,
0: bukan
2: uang rupiah. Nah, itu alasannya juga dua pulau itu terlepas dari wilayah kita NKRI seperti itu. Jadi kita harus bangga dengan uang rupiah kita. Tadi juga sudah disinggung juga uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 wajib menggunakan uang rupiah di wilayah NKRI karena ketika tidak menggunakan uang rupiah itu bisa dikenakan sanksi pidana juga dan denda juga seperti itu. Dan yang terakhir, kenapa kita harus bangga sama uang rupiah kita? Karena uang rupiah sebagai pemersatu bangsa. Di uang rupiah kita itu ada sejarah dan nilai perjuangan pahlawan, lambang negara Pancasila, juga ada frasa NKRI, dan juga tersimpan kekayaan alam dan budaya Indonesia.
0: Oke, baik, sangat menarik sekali ya ini Mas ya. Nah, Mas, bagaimana sih Mas cara memahami rupiah dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, Mas? Ini okay. Mas Didi ya. Oke, okay, siap.
1: Jadi paham rupiah yaitu paham berbelanja, bertransaksi dan berhemat. Yang pertama, berbelanja kita selalu mengkampanyekan untuk membeli produk-produk dalam negeri. Kenapa? Karena memang manfaatnya sangat banyak. Antara lain bisa membuka lapangan kerja. Jadi kalau bekerja kemungkinan juga anaknya akan bisa sekolah, keluarganya
0: sejahtera.
1: Iya, kayak gitu. Jadi perputaran ekonominya di wilayah kita sendiri itu sudah bagus,
0: stabil gitu,
1: ada ya, contoh dulu itu kan kita sebelum zamannya Pak SBY itu kan batik tidak diwajibkan ya. Terus zamannya Pak SBY batik diwajibkan. Nah, makanya setelah itu muncullah pengrajin-pengrajin lokal, toko-toko batik di mana-mana. Dan sekarang kita sangat mudah mendapatkan batik itu karena memang kebijakan pemerintah yang sangat berpengaruh untuk produk-produk lokal ini. Makanya sangat penting kita untuk membeli menggunakan barang-barang buatan
0: brand lokal gitu ya Mas ya.
1: Nanti kalau misalkan UMKM-nya bisa tumbuh yang orientasinya dalam negeri bisa meningkat orientasinya ekspor. Nanti bisa mendatangkan devisa lah buat kita kayak gitu.
0: Dan juga kalau misalkan brand lokal itu sendiri juga nggak kalah gitu ya Mas ya, kualitasnya nggak kalah sama yang luar-luar gitu loh Mas ya. Dan sekarang juga baik gitu ya kualitasnya di brand lokal itu sendiri.
1: Iya, tentunya barang lokal ini kualitasnya juga, kalau sekarang memang saya sering nemui misalnya sepatu gitu kualitasnya juga bagus. Harganya juga
0: murah, lebih murah,
1: bersaing karena nggak ada biaya pengiriman ya, logistiknya nggak ada.
0: Oke, baik. Nah, Mas, apa yang akan dilakukan Bank Indonesia untuk menggunakan gerakan Cinta Bangga Paham Rupiah ini, Mas?
2: Ya, yang pasti dari Bank Indonesia sendiri kita tidak pernah berhenti ya, Mbak ya, untuk sosialisasi langsung itu di sekolah, mau di kampus, di pasar, di kantor pemerintahan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya rupiah. Dan yang kedua juga kita menyebarkan materi edukasi dalam berbagai bentuk seperti di video, di artikel, di media sosial, situs resmi Bank Indonesia, serta platform digital lainnya. Dan yang terakhir juga pastinya kita melakukan penguatan literasi keuangan dengan menggandeng lembaga pendidikan agar pemahaman tentang rupiah dan pengelolaan uang dapat ditanamkan sejak dini kepada generasi muda seperti itu.
0: Oke, berarti untuk yang di sekolah-sekolah ini Bank Indonesia ini hadir langsung ke sekolah ya Mas ya.
2: Betul.
0: Untuk mensosialisasikan tentang cinta rupiah itu ya Mas ya.
2: Biasanya kita juga sudah kerjasama berkolaborasi juga dengan dinas pendidikan. Nanti biasanya teman-teman dari sekolah mau itu SD, SMP atau SMA menyurati ke kita. Nanti biasanya kita tindak lanjuti sebagai menjadi narasumber untuk mengedukasi siswa-siswi serta guru untuk memberikan informasi terkait cinta bangga paham rupiah itu sendiri.
0: Oke, kalau boleh tahu Mas, kalau misalkan ke sekolah-sekolah ini tuh jenjangnya apa Mas? SD kah, SMP, SMA atau gimana Mas?
2: Kalau sampai saat ini kita dari SD sampai SMA maupun dari universitas juga kita bisa memberikan
0: edukasi tersebut
2: terkait CBP Rupiah.
0: Oke, sangat sekali nih ya Mas ya, edukasi di sekolah-sekolah udah. Terus juga apa namanya, kalau misalkan ayah bunda ini ingin tahu informasi terkait Bank Indonesia juga tentang Cinta Rupiah ini bisa di apa namanya dilihat di platform resminya Bank Indonesia gitu ya Mas ya.
2: Betul.
0: Itu kalau misalkan platform resminya tuh di Malang atau nasional Mas?
2: Kita ada di Malang atau juga di nasional. Kalau untuk di Malangnya ada di Instagram kita, mungkin bisa di search juga Bank underscore Indonesia underscore Malang. Nah itu biasanya informasi-informasi terkait edukasi, terkait informasi bank sentral ataupun mungkin layanan penukaran dan kas keliling juga kita bisa memberikan di situ juga terkait jadwalnya. Karena biasanya orang-orang yang mempunyai uang rusak, uang yang sudah kebakar atau kemakan rayap, itu bisa ditukarkan di loket kita juga di hari Selasa dan juga hari Kamis atau melalui layanan kas keliling.
0: Oke, meskipun uangnya tinggal setengah boleh Mas?
2: Nah, kalau untuk ketentuan dari kita itu untuk penukaran uang rusak itu minimal harus 2/3 bagian Mbak. Atau kalau dari persenannya itu harus 67% fisik uangnya masih ada. Jadi kalau di bawah itu kita tidak bisa menukarkan uangnya.
0: Sulit dideteksi juga ya Mas kalau di bawah itu. Nah Mas, ini sebenarnya apa sih pesan utama yang ingin disampaikan kepada masyarakat mengenai cinta bangga paham rupiah Mas?
1: Oke, jadi tadi udah disebut pesan utamanya kita kalau cinta rupiah, jadi rawat rupiah. Terus kenali rupiah. Termasuk kalau ada pilihan transaksi antara tunai dan non tunai, bisa digunakan transaksi yang non tunai karena non tunai itu cepat, mudah, murah, aman dan handal. Kayak gitu. Dan gunakan rupiah untuk setiap transaksi untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan mendukung pertumbuhan industri dalam negeri. Pahami peran rupiah dalam ekonomi agar kita bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Mari sama-sama menjaga, memahami dan bangga terhadap rupiah sebagai kebanggaan bangsa dan simbol pemersatu Indonesia.
0: Indonesia ya Mas ya. Nah Mas, ini sebelum kita di ke apa namanya sebelum kita break dan menuju ke segmen 3, ini ada pertanyaan nih dari ayah bunda yang ada di rumah. Ini ada Mas Ardi. Pertanyaannya, banyak sekarang orang yang transaksi secara cash tapi ternyata uangnya palsu. Karena saya pernah mengalami karena saya seorang pedagang. Nah, adakah cara mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah? Ini tadi sudah dijelaskan juga ya, mungkin bisa diulangi, bisa biar jelas gitu ya Mas ya.
2: Iya, untuk Pak Ardi tadi untuk menanggulanginya, mungkin yang paling mudah itu tadi untuk implementasi dari mengenali uang kita ya, dengan istilah 3D, dilihat, diraba, diterawang. Jadi dipastikan juga Pak, kalau untuk mendapatkan uang itu harus dilihat juga gambar uangnya itu terasa cerah atau tidak gitu ya. Karena kalau untuk uang palsu atau yang tidak asli itu uangnya itu warnanya pudar, pucat dan tidak cerah seperti itu untuk dilihat. Dan tadi juga Mas Didik juga sudah menyampaikan ada benang pengamannya kalau uang asli gitu ya. Terus juga diraba, kalau diraba tekstur dari nominal uang ataupun dari gambar pahlawan itu pasti akan terasa kasar. Karena dari Bank Indonesia sendiri juga untuk fitur keamanannya itu menggunakan teknik cetak kasar atau yang biasa kita sebut dengan teknik cetak intaglio seperti itu. Kalau untuk uang palsu itu pasti dia akan terasa halus ketika diraba. Dan kalau untuk diterawang juga ya, itu ketika dipantulkan ke cahaya itu akan terlihat gambar pahlawannya atau watermarknya, tanda airnya. Dan yang terakhir juga gambar saling isi dan recto versonya pasti akan terlihat. Kalau uang palsu itu tidak akan terlihat seperti itu. Dan juga untuk menanggulangi uang palsu sebisa mungkin itu transaksinya di tempat yang cerah. Jadi jangan di tempat yang gelap atau juga biasanya juga kalau malam-malam hari kadang gitu kan pelaku juga kadang keburu-buru juga
0: ngasih uang dan ya, aktifnya kayak juga di malam hari ya biasanya Mas ya.
2: Jadi sebisa mungkin untuk transaksi itu di tempat yang terang agar kita juga bisa mengaplikasikan dari 3D itu. Karena 3D ini sangat mudah dan juga memang tidak perlu alat bantu apapun ya Mas Didik ya. Jadi bisa langsung diimplementasikan ke masyarakat.
0: Oke, tapi Mas kalau misalkan tadi ngomongin alat bantu gitu ya, buat melihat uang asli atau uang palsu gitu ya, sebenarnya ada nggak sih Mas alat bantu buat menangani hal tersebut? Nggak cuma dilihat, diraba di terawang aja ya, tapi Umay lihat itu kayak ada sinar UV yang warna ungu gitu loh Mas ya. Itu apakah salah satu alat bantu untuk melihat uang itu palsu atau asli gitu?
1: Iya, ada dua yang bisa kita gunakan. Yang pertama ultraviolet atau lampu ultraungu, karena uang itu dicetak dengan tinta ungu. Jadi begitu disinar, dia akan membendar berwarna ungu. Ini umum ada di teller-teller perbankan atau teller-teller pertokoan, biasanya dipakai itu. Terus yang kedua itu loop atau kaca pembesar. Jadi ada ciri pengaman yang namanya microtex, itu hanya muncul ketika menggunakan kaca membesar. Kalau mata biasa ini nggak kelihatan.
0: Jadi harus pakai kaca membesar gitu ya Mas? Iya. Oke. Mas, ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Indah dari Lawang gitu ya. Bisa dijelaskan kah Kak, karena saya orang awam sebenarnya, apa saja sih peran Bank Indonesia itu? Siapa yang mau menjawab ini?
1: Oke, jadi oke, Mas Didi, tujuan silakan. Bank Indonesia itu adalah menjaga kestabilan nilai rupiah, baik terhadap barang dan jasa maupun terhadap valuta asing. Nah, ada beberapa kebijakan Bank Indonesia, antara lain kebijakan moneter yang baru-baru ini BI menaikkan suku bunga. Nah, itu dari 4.75 ke 5.25, itu salah satu ya, moneter, suku bunga. Kemudian kebijakan sistem pembayaran yang tadi kita bahas, kita ada sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Mungkin Mbak tahu Kris.
0: Tahu.
1: Kris itu juga produk non-tunai kita. Agar sistem pembayarannya stabil, maka rupiahnya bisa stabil. Yang ketiga adalah kebijakan makroprudensial. Kayak gitu. Tujuannya adalah menjaga kestabilan nilai
0: rupiah. Nilai rupiah. Ada tagline-nya loh Mas Kris itu. Kris sahabat Gen Z.
1: Bacanya Kris ya, bukan Kris.
0: Oh, Kris, ayah bunda. Biasanya Umay Kris, Mas. Ya. Berarti Kris ya yang benar ya. Oke, selamat berat sekali nih ayah bunda. Dan jangan kemana-mana ya, kita akan kembali lagi di segmen terakhir bersama Bank Indonesia Malang. Jadi buat ayah bunda ya, yang ingin tanya langsung kepada Bank Indonesia Malang, langsung aja hubungi ya di 0811-3611-045 atau bisa melalui Instagram di @radio_masfm_malang. Dan selalu di Mas FM.

0: pergi, push.
1: Jong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Masih bersama Uma Yaya Bunda dan Bank Indonesia di siang hari ini. Ini Mas sudah memasuki segmen terakhir ya di Radio Mas FM pagi hari ini. Dan ini sudah ada banyak yang gabungan di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM ini ya. Kita akan mulai ya Mas ya. Ini ada satu pertanyaan dari Bunda Dinda dari Singosari ini Mas ya. Bagaimana jika uang rupiah kita rusak dan sobek? Apakah bisa ditukarkan dan caranya gimana ya? Karena takut ada biaya. Dan apakah bisa tukar uang baru juga di Bank Indonesia, Mas? Mungkin Mas Alfa, silahkan.
1: Oke, untuk jawabannya bisa atau tidaknya kita harus cek dulu ya, Mbak ya.
0: Oke. Okay.
1: Kerusakannya separah apa? Tapi untuk ketentuan umumnya bisa ditukarkan di Bank Indonesia dengan tidak dipungut biaya apapun, seperti itu ya. Nah, untuk ketentuannya yang bisa ditukarkannya itu, pertama uang rupiah kertasnya itu harus lebih dari 2/3 bagian. Nah, atau kisarannya 67% fisik uang rupiahnya itu harus masih ada, jadi bisa kita identifikasi. Nah, kalau di bawah itu tidak bisa kita tukarkan. Nah, kalau untuk layanan penukarannya itu bisa dilakukan di hari Selasa dan hari Kamis dari jam 9 sampai dengan jam 11. Itu juga bisa menggunakan website pintar untuk daftarnya. Nanti di website pintar itu bisa pilih di kantor kami. Untuk harinya juga nanti akan ditentukan oleh website pintar, seperti itu.
0: Oke, okay, nah, okay,
1: kalau terus? Untuk penukaran uang baru, nah itu bisa ditukarkan di bank-bank umum. Karena kita untuk distribusi uang barunya kita berikan ke bank-bank umum. Jadi misalnya ibu bapak punya rekening di BCA gitu atau di Mandiri. Nah, untuk uang barunya bisa ditukarkan di bank-bank tersebut sesuai dengan nasabah di bank-bank yang ibu punya.
0: Oke, dan untuk penukaran itu sendiri Mas, penukaran uang rusak itu sendiri itu hanya bisa ditukarkan di Bank Indonesia saja Mas? Atau ada outlet-outlet lainnya?
1: Iya, kalau untuk uang rusak yang mayor ya, atau enggak sudah dimakan rayap, sudah terbakar, sudah terbelah dua seperti itu ya, itu bisa ditukarkan di Bank Indonesia atau juga bisa ditukarkan di Bank Indonesia waktu layanan kas keliling. Jadi Bapak Ibu juga bisa untuk follow Instagram kami di bank_indonesia_malang. Itu juga biasanya kita mengeluarkan jadwal kas keliling kita. Jadi misalnya bulan Mei nih kita ada di pasar ABCD di hari ini jam sekian. Nah, itu Ibu bisa, Ibu Bapak bisa langsung ke sana untuk menukarkan uang-uang kecilnya atau juga uang-uang rupiah yang sudah rusak.
0: Oke, untuk nominalnya sendiri Mas, apakah ada ketentuan nominal maksimal segini, minimal segininya Mas?
1: Tidak ada ketentuan sih Mbak untuk nominalnya. Jadi mau itu 1 lembar, mau itu 10 lembar, selama itu memang uang rusak, semuanya bisa ditukarkan di Bank Indonesia tanpa dipungut biaya sepeserpun.
0: Oke, menarik sekali nih ya, tanpa dipungut biaya itu ya, yang terpenting itu Mas ya. Oke Mas, ini ada pertanyaan lagi. Saya sebagai orang umum, langkah kecil apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa ikut menjaga kestabilan rupiah? Silahkan Mas Didik.
2: Jadi cara paling gampang adalah gunakan produk-produk dalam negeri, baju atau sepatu. Selama kita bisa beli produk dalam negeri, kenapa enggak, dengan kualitas yang bagus juga ya. Dengan kita membeli barang dalam negeri, maka UMKM kita yang awalnya mikro bisa naik kelas menjadi mini, menengah, dan nantinya berorientasi ekspor. Kalau berorientasi ekspor, nanti bisa menjadikan devisa untuk kita. Semakin banyak ekspor, maka rupiah kita

0: yang menggunakan transaksi digital, apakah penggunaan rupiah tetap relevan? Ini ada dua pertanyaan nih Mas ya, langsung Umay share gitu ya. Oke, dan apakah itu juga termasuk cinta bangga rupiah? Dan untuk di era saat ini, sebaiknya transaksi seperti apa yang paling direkomendasikan oleh Bank Indonesia itu sendiri? Silahkan Mas, ini beli dodonya gitu ya Mas. Oke, siap.
1: Oke, terkait pembayaran ya, dari Bank Indonesia sendiri kan itu juga sudah memberikan opsi ya Mbak ya, ada tunai, ada non-tunai. Jadi dua-duanya ini bisa digunakan, bagaimana tergantung kenyamanan dan keamanan juga dari warga itu sendiri gitu ya. Dan kita juga harus tahu bahwasannya di Indonesia itu kan terdiri dari, tadi saya juga sudah bilang, ada berbelas ribu pulau ya Mbak ya. Jadi secara demografi juga beda-beda, secara infrastruktur juga beda-beda. Mungkin salah satu keuntungan ya, dalam tanda kutip, kita yang di Jawa mungkin dari segi infrastruktur itu juga sudah lebih maju ya, informasi juga sudah lebih banyak gitu ya diberikan. Tapi kalau untuk rekan-rekan teman-teman kita yang misalnya masih ada di wilayah timur, di wilayah-wilayah pedalaman, itu kan juga dari segi infrastruktur kan juga belum tentu memadai gitu.
0: Betul.
1: Ya. Dan itu juga kenapa juga selaras bahwasannya mau itu tunai maupun non tunai itu pasti akan berjalan bersama-sama seperti itu. Jadi kita juga harus melihat juga nih, nggak serta-merta setiap saat kita bisa menggunakan non tunai.
0: Betul.
1: Tapi ada momen-momen juga kita juga hanya bisa melakukan tunai. Dan oleh karena itu juga setiap tahunnya dari Bank Indonesia juga pasti akan tetap mencetak uang. Selama itu juga masih dibutuhkan oleh wilayah kita di NKRI seperti itu. Jadi okay, kalau untuk relevansinya menurut saya dua-duanya masih bisa digunakan, tapi mungkin kalau untuk kemudahan selama itu infrastruktur yang memadai mungkin bisa lebih menggunakan non tunai seperti itu, karena juga lebih aman juga kan, dan juga lebih aman juga.
0: Oke, siap.
2: Perlu digarisbawahi Mbak bahwa non tunai itu juga sama-sama rupiah. Kalau kita pegang uang kertas itu rupiah, non tunai itu sama-sama rupiah yang dikonversi dari uang tunai. Jadi sama-sama tidak melanggar undang-undang.
0: Oke, lebih simpel aja ya Mas ya. Iya. Pakai HP, terus nggak ada dompet gitu-gitu kan. Biasanya kalau misalkan dompet kan banyak yang jatuh, hilang gitu ya Mas. Kalau misalkan pakai HP itu kan lebih simpel gitu ya Mas,
1: lebih
0: ya.
1: Lebih simpel dan lebih aman juga kan
0: Mbak. Betul sekali. Mas, ini ada pertanyaan terakhir dari Bunda Lia. Ini agak berat ini ya. Aku bangga banget punya rupiah, apalagi yang warnanya merah-merah gitu ya. Siapa di sini yang nggak suka yang warna merah-merah ya Mas ya. Tapi bagaimana mengantisipasi rupiah yang terus melemah dibandingkan dolar yang sudah menginjak 17.700 sekarang ini Mas? Silakan.
2: Jadi langkah terbaru yang ditempuh Bank Indonesia adalah menaikkan suku bunga yang awalnya dari 4,75 naik ke 5,25. Nah sebelumnya tentu kita sama-sama tahu bahwa rupiah kita melemah, artinya banyak aksi jual ya, aksi jual sampai ke 17.700 ya terakhir itu. Nah dengan kita menaikkan suku bunga, harapannya investor masuk. Investor masuk, maka rupiah akan menguat. Jadi yang awalnya investor banyak menjual rupiah, mereka akan banyak membeli rupiah. Dengan banyaknya aksi beli, maka rupiah akan menguat. Nah, bunga tinggi tentunya menjadi daya tarik tersendiri buat investor,
0: investor
2: ya. Kalau misalkan kita negara berkembang diadu sama negara maju, misalkan bunganya tipis-tipis ya, mereka akan lebih memilih negara maju kayak misalkan Amerika ya. Tapi kalau kita menaikkan suku bunga tinggi, kemungkinan besar mereka akan bersedia masuk kembali. Jadi masalah yang kemarin rupiah menurun, termasuk IHSG kita banyak yang keluar, harapannya nanti akan kembali, dananya akan kembali masuk ke Indonesia.
0: Oke, semoga lekas membaik gitu ya Mas ya untuk rupiah ini. Oke, sangat menarik sekali nih ya Bunda. Hari ini kita belajar bahwa rupiah bukan hanyalah transaksi, tapi juga simbol kebanggaan dan identitas bangsa yang harus kita jaga bersama. Dan ternyata ya Ayah Bunda, menjaga rupiah itu bukan hanya tugas pemerintah atau Bank Indonesia saja ya Mas ya. Ternyata kita juga harus berpartisipasi untuk menjaga rupiah itu sendiri ya, mulai dari hal-hal kecil seperti merawat uang rupiah gitu ya, menggunakan produksi dalam negeri gitu ya, cintai brand lokal gitu yang sudah kita bahas tadi, hingga bertransaksi dengan bijak begitu ya Mas ya. Mas Didi dan Mas Alfa, terima kasih ya sudah menemani Umay di hari ini, di siang ini gitu ya, dan sudah menyempatkan waktunya yang super sibuk di Bank Indonesia Malang gitu ya. Terima kasih banyak Mas, bertemu lagi ya, harus bertemu lagi di Radio Mas FM. Terima kasih Mas untuk waktunya.

Itu tadi Ayah Bunda, Talk Special bersama Bank Indonesia. Umay pamit ya sekalian dari ruang dengar Ayah Bunda. Selalu dengarkan Radio Masa FM sampai 24 jam nanti. Dan nanti akan ada ruang nostalgia di jam 1 dan dilanjut dengan Coffee Time bersama Daniel. Umay pamit dari ruang dengar Ayah Bunda dan selalu di Masa FM. Sampai jumpa.

0: harus tahu.
1: Selain mengalokasikan untuk dana darurat ayah bunda juga bisa mengalokasikan untuk tabungan, investasi, dan juga asuransi. Karena beberapa kegiatan tadi bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang ayah bunda. Asuransi juga bisa bermanfaat untuk melindungi diri dari bahaya dan juga kesehatan ayah bunda.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
3: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
1: Iya, lagu yang kayak gini kan.
3: Kau hancurkan diriku, bila kau tinggal.
1: Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: saya Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.
1: 104,5 Mas FM di On Ears.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
2: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM,

Bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk Ayah Bunda.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih. Karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es teh jusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
7: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keran gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90-2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: kamu lagi dengerin Mas FM.
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal, penghasilan kita 5 juta gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang, untuk bayar cicilan aja, itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Apa jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya tuh gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, Mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya itu masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Masih di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Selamat siang ya Ayah Bunda, siang hari ini ditemenin sama Lia ya, sampai jam 4 sore nanti. Untuk hari ini kita bakal puterin lagunya Rosa terbaik buat Ayah Bunda. Bisa request by WhatsApp ya Ayah Bunda ke 0811-361-1045 atau DM di Instagram di @radio_masfm_malang. Dan Ayah Bunda juga bisa loh streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Dan untuk membuka ruang nostalgia siang hari ini, ada Rosa dengan Hey Ladies.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

Masih di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Tadi ada Rosa, bukan maksudku nih ayah bunda. Di luar nih cuaca lagi panas gak sih ayah bunda? Minum yang seger-seger gitu kayaknya enak nih. Kayak es kelapa muda terus dikasih perasan jeruk gitu, enak gak sih ayah bunda? Buat ayah bunda yang sedang di perjalanan nih, di luar sana yang sedang panas-panasan, semoga selamat sampai tujuan dan tetap hati-hati selama berkendara.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

Ayah Bunda, saya Manuditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan aku Aksara Adisti. Hari ini aku akan bercerita loh.
2: Mas, cerita tentang apa?
1: Tentang timun mas yang berasal dari Jawa Tengah.
2: Emangnya ada timun warna emas?
1: Nah, penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya.
2: Oke.
1: Pada zaman dahulu, tinggallah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Sejak lama, ia menginginkan kehadiran seorang anak.
3: Ya ampun, seandainya aku memiliki seorang anak.
1: Tiba-tiba, seorang raksasa mendengar ucapannya dan berkata,
4: Hei Mbok Rondo, aku akan memberikanmu seorang anak, tapi kamu harus mengembalikannya padaku saat ia dewasa.
3: Ini kesempatan bagus. Baik, saya setuju.
1: Tanpa berpikir panjang, ia setuju. Kemudian raksasa memberinya benih timun.
4: Tanamlah ini di sekitar rumahmu dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.
1: Ia pergi meninggalkan Mbok Rondo. Mbok Rondo segera menanamnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda, di Ruang Nostalgia 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kalau ngomongin lagu Rosa yang paling ikonik itu di akhir era 90-an, pasti gak jauh-jauh dari lagu yang satu ini nih, Ayah Bunda. Ada fun fact nih, lagu Tegar yang dirilis sekitar tahun 99 ini diciptakan oleh Melly Goeslaw. Lewat lagu ini, Rosa melejit sampai ke Asia Tenggara dan sukses meraih piala MTV Indonesia. Lagunya sendiri bercerita tentang seorang yang mencoba tetap berdiri dan bertahan. Buat Ayah Bunda yang dulu sering nyanyiin lagu ini pakai pemutar kaset pita, yuk nyanyi bareng. Ini dia, Rosa dengan Tegar.

0: Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa.
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
4: Mengapa ku masih menaruh hati pada...
5: Halo ya bunda, kita dari Jujur Lutin. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga.

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Baru aja kita dengerin lagu Rosa yang judulnya Hijrah Cinta nih Ayah Bunda. Ayah Bunda tahu gak sih, Teh Rosa ini ternyata sudah mulai menyanyi sejak umur 10 tahun. Tapi namanya benar-benar meledak di industri musik Indonesia pas rilis album komersial pertamanya di tahun 96. Waktu itu Teh Rosa masih imut-imut banget, kuliahnya aja masih di UI. Ayah Bunda, lagu Rosa mana sih yang punya kenangan paling mendalam buat Ayah Bunda nih? Mana nih Ayah Bunda lagunya? Kenangan yang kalau didengerin lagi sekarang bikin senyum-senyum sendiri, ingat masa lalu. Yuk ceritain kenangannya ke Lia ya Ayah Bunda, sekalian kirim salam lewat WA di 0811 3611 045.

Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Menarik ini ya. Jadi penyakit cacingan atau infeksi cacingan ini kayak penyakit yang silent istilahnya. Enggak kelihatan. Enggak kayak ayah bunda kalau anaknya lagi panas batuk pilek tuh, ya udah kelihatan kan, langsung diperiksakan gitu kan. Gejala awalnya itu biasanya anaknya lemas, gampang capek. Kalau di sekolah ngantuan gitu biasanya ya, gurunya bilang kok gampang capek ya anak ini, biasanya aktif kok sekarang lebih lemas, seperti itu. Atau gangguan pencernaan, karena sekali lagi 80-90% cacing nih hidupnya di pencernaan, di usus. Baik usus kecil maupun usus besar, seperti itu. Jadi pasti ada gangguan pencernaan seperti mual, muntah, nyeri perut. Ada beberapa yang diare, atau bahkan karena saking banyaknya cacing di dalam perutnya sampai gak bisa BAB. Itu juga bisa karena tersumbat BAB-nya, kayak gitu. Jadi kunci untuk mencegah cacingan tuh 3 kuncinya. 1, kebersihan. Yang kedua adalah sanitasi. Dan yang ketiga adalah kebiasaan baik. Udah. Jadi kita mesti tanamkan 3 hal itu ya.

Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

Oke, Rosa terlalu cinta, request spesial dari Bunda Linda Afriananda. Katanya terlalu cinta, ternyata nggak baik juga. Oke, dan memasuki milenium baru tahun 2000 ini, Rosa merilis lagu Hati Yang Terpilih. Lagu ini tuh ceritanya dalam banget ya, Ayah Bunda. Berkisah tentang dilema seseorang yang harus merelakan kekasihnya pergi demi kebahagiaan orang lain. Padahal hatinya tuh masih sayang banget. Siapa nih Ayah Bunda yang sekitar tahun 2000-an dulu tuh punya kisah cinta yang sama kayak lagu ini? Sambil nunggu cerita dari Ayah Bunda, kita dengerin dulu ya suaranya Rosa yang super syahdu dengan Hati Yang Terpilih.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Pesan untuk ayah bunda.
7: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

Oke, Ayah Bunda, masih di 104,5 Mas FM ya, radio keluarga Anda. Ayah Bunda, dari tadi itu kan kita udah melo-meloan terus ya. Sekarang Lia mau ajak Ayah Bunda buat sedikit bergoyang lewat lagu Rosa yang iramanya lebih upbeat, lebih cepat ya Ayah Bunda. Rilis di tahun 2004, judulnya Pudar. Meskipun musiknya bikin kita pengen ikut tepuk tangan, tapi kalau Ayah Bunda dengerin liriknya nih, ini lagunya sedih loh Ayah Bunda. Ceritanya tentang perasaan cinta yang perlahan-lahan mulai hilang dan pudar karena sikap pasangan yang berubah dingin. Wah, untung cinta Ayah Bunda di rumah gak pernah pudar ya. Selalu anget setiap hari. Yuk langsung aja kita dengerin, ini dia Rosa dengan Pudar.

dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun, saya sekolah di NIN 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
3: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
2: Sapa bunga ungu iba.
3: Aku belum disiram sejak kemarin,
2: keluh bunga merah.
3: Mengapa?
2: Tanya bunga ungu.
3: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
4: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pot. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
2: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
4: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
2: Lalu dia menyirami bunga merah.
4: Ah segar,
2: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
4: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
2: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

0: kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
1: Si autoimun ini memang majoritinya.
2: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
3: Offline atau online, itu harus dipastikan dulu.
4: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

Masih di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Baru aja nih ayah bunda kita dengerin Rosa dengan Malam Pertama. Lagu ini itu bercerita tentang kesetiaan cinta dan janji suci untuk menjaga hati hanya bagi satu pasangan seumur hidup. Liriknya menggambarkan makna mendalam dari ikatan pernikahan, di mana seseorang menyerahkan seluruh cinta dan kasihnya untuk malam pertama hingga selamanya. Nah, ini ada request masuk nih ayah bunda dari ayah Kuncoro, pengen request Rosa yang judulnya Sakura Mbak Lia. Oke, sama titip salam buat Uti Emi dan Opa Agus. Oke ya, ayah Kuncoro, ini dia Rosa.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Sebenarnya seberapa berdampak sih Mbak dari anak pendiam ini menjadi kurang percaya diri?
2: Sangat berdampak sekali ya, karena kecenderungannya anak pendiam itu dia tidak bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa mengekspresikan dirinya, otomatis ada hal yang menahan dia untuk berkreativitas. Ketika mungkin seseorang merasa dirinya tidak memiliki kreativitas dalam diri, merasa tidak memiliki potensi, nanti jatuhnya adalah dia tidak percaya diri. Cara bagaimana untuk merubah anak yang pendiam memiliki kepercayaan diri kembali gitu ya Kak ya. Jadi mungkin yang pertama adalah pola asuh yang diterapkan di rumah, karena segalanya itu kan berawal dari rumah kan. Betul. Ya, lebih difokuskan ke pola asuh yang dimana itu mengajak anak untuk berpikir. Contohnya anak diajak untuk berdiskusi. Terus habis itu juga memberikan kepercayaan kepada anak. Jadi jangan mudah membanding-bandingkan anak dengan anak lain gitu. Terus yang kedua, ajari anak untuk mengenali potensinya sendiri. Itu contoh bisa diajak tes minat dan bakatnya mungkin di mana gitu. Dari minat dan bakat yang sudah diketahui ini bisa nanti lebih diarahkan lagi dan memang benar-benar bisa fokus seperti itu. Yang terakhir ini, lebih dibanyakin untuk berinteraksi dengan lingkungan nyata gitu. Betul. Jadi jangan langsung, apalagi di zaman digital sekarang, anak-anak langsung dikasih gadget. Padahal gadget itu imbasnya pada tumbuh kembang anak itu sangat-sangat tidak baik.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Siapa nih Ayah Bunda yang sekitar tahun 2008 itu berbondong-bondong ke bioskop buat nonton film Ayat-Ayat Cinta ini? Lagu tadi tuh emang selalu sukses ya, bikin merinding sekaligus ngebawa kita balik lagi ke tahun 2008 lalu. Dan lagu ini tuh ceritanya tentang seorang yang... Jadi ada Fahri nih, mahasiswa Indonesia di Mesir yang taat berprinsip. Hidupnya itu berubah rumit saat ia difitnah dan dipenjara. Di tengah ujian tersebut tuh, ia terlibat cinta segitiga antara dua wanita yang mengaguminya, Aisyah dan Maria, yang berujung pada dilema besar mengenai poligami. Poligami nih Ayah Bunda. Kalau Lia sih gak mau ya dipoligami. Oke, untuk lagu selanjutnya Lia bakal puterin Rosa, Takdir Cinta.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Dimas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Dimas FM.
1: Halo ya bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Kirim.

0: Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM.
1: Domikado, cie duo tigo. Cerita tentang orang yang banyak uang, yo sangat mencolok hidup mewahnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak, kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya, kemudian yang manis-manis karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati, jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh, karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Sudah masuk di jam 3 lewat 4 nih Ayah Bunda, berarti Lia sudah nemenin di jam ketiga ya buat Ayah Bunda di rumah. Dan buat Ayah Bunda juga bisa streaming melalui masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Buat Ayah Bunda yang mau request lagu, monggo bisa melalui WhatsApp di 0811-3611-045 atau melalui DM Instagram di @radio.mas FM Malang.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
6: Si autoimun ini memang majoritinya.
7: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
8: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
9: Ayah Bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ya bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

0: setiap hari Sabtu jam 7 malam sampai 9 malam hanya di Mas FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Oke, masih di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Duh, benar-benar dibikin meleleh ya Ayah Bunda habis dengerin Cinta Dalam Hidupku. Dari Teh Rosa tadi, liriknya itu dalam banget ya Ayah Bunda, tentang rasa syukur karena sudah dipertemukan sama seseorang yang jadi cinta terbaik dalam hidup kita. Semoga cinta Ayah dan Bunda di rumah juga selalu abadi seperti lagu tadi ya. Nah, dari lagu yang penuh rasa syukur tadi, sekarang Lia mau bacain request dari yang masuk nih, dari salah satu pendengar Mas FM. Spesial banget buat Kak Susi yang lagi mantengin kita di Mendit. Terima kasih ya sudah ikutan gabung di sore hari ini. Kak Susi pengen bernostalgia bareng salah satu lagu Syahdunya Rosa dari tahun 2009. Lagu yang pas banget didengerin sore-sore atau menjelang malam-malam kayak gini ya Ayah Bunda. Bercerita tentang seseorang yang lagi mencurahkan isi hatinya ke langit malam tentang rasa rindu yang teramat dalam. Langsung aja kita penuhin pilihan lagunya Kak Susi di Mendit kali ini. Ada Rosa dengan Bicara Pada Bintang.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep usir bakteri bau mulut, plus Cold Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa,
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total, tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
4: Lantas mengapa ku masih menaruh hati.
5: Halo ya bunda, kita dari Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda.

0: Makanan, masih hujan. Tetapi musim hujan itu masih lama. Maka nanti hutan itu pasti ada. Kenapa kamu gak main bersama aku?
1: Iya kan, Cip? Tapi aku punya pekerjaan.
2: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.

0: kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
1: Si autoimun ini memang majoritinya.
2: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
3: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
4: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

Wah, gak kerasa ya ayah bunda, udah waktunya Lia harus pamit dari ruang dengar ayah bunda sore hari ini. Makasih banyak buat semua yang udah nemenin, yang udah ikutan kirim salam, dan yang sudah setia mantengin di Radio Mas FM Malang melalui radio analog, streaming, ataupun via aplikasi On Ears ya ayah bunda. Kali ini Lia mau bacain salam-salam nih terakhir dari Mas Widodo. Katanya kirim salam lagi yang dengerin Radio Mas FM, Mbak Tika Lawang, Mbak Feni Lawang, Mbak Erna Lawang, Bunda Fatimah Lawang, Bunda Cikuk Lawang, Pak Budi Ketindan Lawang, Abah Linyu Sumber Ngepoh, Bu Sumini Sumber Ngepoh, Bu Kasandra Sumber Ngepoh. Terima kasih ya Kak Lia salam-salamnya. Lagu Mas FM enak-enak diputar, apalagi sambil jaga warung, pas Kak, cocok lagu nostalgianya. Wah, banyak banget ya pendengar Mas FM di Lawang ini. Kemudian Mas Widodo juga request nih, katanya request Rosa Pudar. Wah, mohon maaf ya Mas Widodo, buat lagu Rosanya udah keputer tadi. Wah, besok mulai dengerin Mas FM dari awal ya Pak, mulai dari jam 1 sampai jam 4 ya. Kemudian ini ada dari Abah Linyu. Assalamualaikum, selamat siang Kak. Mau kirim salam buat grup 5 sekawan, semoga sehat semua. Buat Kak penyiarnya, semoga tetap sehat, panjang umur, salam satu jiwa. Salam satu jiwa Arema ya Pak. Mas FM jaya selamanya. Dan kirim salam juga nih Abah Linyu buat grup 5 sekawan, Pak Budi, Bu Fatimah, Bu Sumini, Bu Kasandra, Mas Widodo, semuanya tanpa terkecuali, salam ukhuwah Islamiyah. Oke, baik, sudah Lia sampaikan ya Abah Linyu dan Mas Widodo. Dan sampai jumpa siaran besok. Besok Lia siaran lagi di Ruang Nostalgia dari jam 1 sampai jam 4. Dan untuk lagu terakhir Lia bakal puterin Rosa Tak Sanggup Lagi.

104,5 Mas FM Radio keluar ke Anda. Selamat sore Ayah Bunda. Sore hari ini Daniel menyapa ruang dengar Ayah Bunda tentunya di program Coffee Time dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Dan buat Ayah Bunda, hari ini lagi di mana dan juga lagi ngapain nih di sore ini? Pastinya mungkin lagi jemput anak sekolah bisa jadi. Atau mungkin Ayah Bunda yang lagi di jalan gitu ya. Semangat selalu Ayah Bunda di jalan pulang dari kerjaannya. Dan kalau misalkan kita lihat gitu ya, di luar itu cuacanya agak-agak sedikit mendung. Tapi semoga hari ini Ayah Bunda hatinya juga gak mendung ya. Dan tentunya hari ini Daniel akan memutarkan musik-musik tahun 90-an sampai saat ini yang Ayah Bunda bisa banget untuk request di WhatsApp kita melalui nomor WhatsApp 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang. Setelah kita kemarin bahas yang romantis-romantis tentang jatuh cinta, kita mengenal dan juga mengenang gitu ya masa-masa lalu. Hari ini kita akan membahas hal yang paling tidak disukai kepada pasangan yang mungkin Ayah Bunda miliki. Karena pastinya ketika dulu itu kayak banyak banget happy-nya, tapi jangan dilewatkan masa-masa susah atau mungkin nyebelinnya gitu ya Bunda ya. Sama seperti lagu klise, terkadang ketika kita mungkin di masa lalu, kita tuh terhasut sama cinta yang terlalu menggoda kita, seperti lagunya Kala Cinta Menggoda.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Hai, perkenalkan namaku Humaira. Kali ini Humaira akan menceritakan sebuah legenda dari Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan, ada seorang ibu yang tinggal bersama satu anak perempuannya. Paras wajah anak itu sangatlah cantik jelita. Meskipun anak itu terlihat cantik dan sempurna, anak itu adalah anak yang pemalas. Ia juga sangat manja. Pada suatu hari, ibunya mengajak anaknya pergi ke pasar. Jarak pasar dari rumahnya sangatlah jauh. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali orang yang terpesona dengan kecantikan anaknya. Ia juga memakai baju yang cantik dan terlihat mahal. Sedangkan ibunya yang berjalan di belakangnya memakai baju yang lusuh, jelek, kotor, terlihat seperti pesuruh. Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh, jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.
2: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5.

0: 104,5 Wals FM, radio keluarga Anda. Halo Ayah Bunda, balik lagi bareng Uma yang akan menemani Ayah Bunda hari ini. Uma mau nanya deh, siapa di sini yang lagi planning nunda dulu punya anak tapi masih maju mundur soal KB? Apalagi yang baru mau pertama kali nyoba pil KB, pasti isi kepalanya udah overthinking duluan kan? Aduh, nanti jerawatan nggak ya? Kok aku mual, terus ujung-ujungnya langsung stop minum. No ya Ayah Bunda. Jangan panik dulu Ayah Bunda. Hari ini kita sudah terhubung sama Kak Anissa Husnul Ayusha. Beliau adalah apoteker dan brand manager dari Andalan Pil KB yang bakal spill faktanya. Halo Kak Anissa, gimana kabarnya hari ini Kak?
1: Kabarnya baik banget. Ini yang gimana? Kak Umay dan teman-teman Radio Mas FM.
0: Masih baik dong Kak Anissa ya. Nah, bisa dijawab untuk keresahan-keresahan bunda-bunda ini Kak?
1: Yes, benar banget. Jadi gini aja bunda, kontrasepsi itu sebenarnya salah satu cara buat para bunda-bunda nih take control, kan bisa kita bilang sama diri dulu nih. Misalnya lagi mau fokus karir kah? Boleh. Atau nih biar tuh sedikit perempuan, para bunda biar flamingo era, boleh juga. Jadi sah-sah saja apapun pilihan dari bunda. Yang paling penting sudah didiskusikan dulu dengan ayah dan pilihan kontrasepsinya mau seperti apa, itu juga perlu ngobrolin dulu. Pilihannya ada pil KB, KB suntik, kondom, kemudian ada IUD ataupun intran. Begitu ayah bunda.
0: Oke baik, tapi kak ya, milih yang paling aku banget tuh gimana sih kak? Soalnya kan tiap orang beda-beda ya.
1: Yes, benar banget. Pilihan orang tuh beda-beda. Jangan sampai kamu ikutan FOMO juga nih milih pil KB-nya. Karena milih pil KB itu sifatnya personal banget. Ayah bunda juga harus lihat rutinitas kamu sebagaimana dan kebutuhannya seperti apa. Kalau misalnya kamu ngerasa mau cari yang praktis, bunda mau cari yang gak perlu ngantri-tri. Dan ini mungkin karena kerja ya, jadi waktunya terbatas. Nyarinya harganya juga yang terjangkau ya, indis ekonomi gitu, semuanya serba mahal, nyarinya yang terjangkau. Maka pil KB bisa jadi pilihannya bunda-bunda, karena ini menjadi metode yang paling populer di Indonesia, begitu.
0: Nah, masalahnya nih kak ya, banyak

0: yang baru minum beberapa hari, bahkan paling juga 1 atau 2 minggu langsung ghosting alias berhenti karena ngerasa mual atau pusing. Terus gak cocok gitu kak ya, itu gimana kak?
1: Nah ini juga benar nih, biasanya para perempuan itu lupa bahwa segala sesuatu itu harus ada fase adaptasinya. Salah satunya ketika menggunakan pil KB, tubuh juga butuh penyesuaian dengan hormon yang baru sehingga butuh fase adaptasi kurang lebih 1-3 bulan, maka sifatnya sementara aja. Dan yang paling penting, tidak semua orang akan mengalami fase adaptasi tersebut gitu ya, bikin yang kamu merasa gak cocok itu gak semua. Ini beberapa tips buat kamu yang lagi ngerasa overthinking, ini kira-kira cocok atau nggak cocok, dan kamu belum sempat konsultasi lagi sama apoteker. Yang paling pertama adalah, ini kalau misal kamu ngerasa mual, maka yang bisa kamu lakukan adalah ganti cara minumnya. Yang biasanya diminum sebelum makan, sekarang kamu ubah menjadi setelah makan supaya menghindari perut. Jadi nggak mual. Nah yang kedua, sering ngerasa pusing. Nah sama, pusing juga merupakan salah satu efek samping. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa lu sakit kepala deh, maka kamu ganti cara minumnya menjadi di malam hari benar-benar sebelum tidur. Jadi abis pakai skincare, langsung kamu pakai minum pil KB-nya supaya nanti kamu berasa lupa ketika harus sakit kepala. Dan yang satu lagi nih, banyak banget yang sering curhat ketika ngobrolin, Ika, aku biasanya pak kalau minum pil KB kan, sebelum minum pil KB haid aku awal bulan. Kok setelah minum pil KB haid aku mundur jadi akhir bulan ya, aku takut ya haidnya berantakan. Jangan khawatir, ini semua merupakan bagian dari proses yang harus kamu lakukan atau tetap kamu rutin minum pil KB-nya mengikuti tadi jadwalnya. Tetap rutin dan disiplin, karena sebenarnya setelah ini haid kamu akan malah jadi lebih teratur dan kamu gak akan ngerasain sakit perut lagi deh selama minum pil KB-nya mengikuti jadwal yang sebenarnya. Jadi haid berantakan itu bukan, tapi yang paling benar adalah kamu haidnya malah asal hari ini akan jadi lebih teratur. Begitu.
0: Oke, jadi kuncinya don't stop but adapt ya kak ya. Terus kak, ada rekomendasi gak buat kita-kita yang baru mau mulai?
1: Yes, ada dong tentunya. Kamu bisa langsung pilih yang namanya pil KB biru dari Andalan ya, yang caranya gampang banget, diminumnya 1 tablet setiap hari di jam yang sama. Nah kamu tinggal ayah bunda pilih, bisa dimulai kapan saja selama ayah bunda yakin tidak dalam keadaan hamil. Contohnya misalnya bunda yakin hari ini lagi haid, ya sudah langsung minum aja pil KB-nya. Tapi biasanya banyak yang suka ragu kalau kah haidnya udah terlewat nih, udah lewat 1 minggu, mendingan nunggu bulan depan atau gimana? Jawabannya, daripada nunggu bulan depan keburu kebobolan, lebih baik kamu lakukan test pack untuk memastikan benar-benar negatif, terus kamu mulai deh langsung minum pil KB biru dari Andalannya. Diminum mengikuti hari lingkaran pada lingkaran kuning dan ikutin arah anak panah sampai habis. Jadi kalau udah yakin 28 tabletnya habis baru boleh pindah ke tablet yang baru. Minumnya harus selalu di jam yang sama. Kalau gampang lupa, pasang alarmnya di handphone kamu sama suami. Tujuannya biar saling mengingatkan dan menjadikan sebagai kebiasaan agar lebih jadi romantis nih gitu.
0: Wah, sangat menarik sekali nih ya kak ya. Dan makasih banyak ya kak Anissa. Jadi untuk bunda-bunda, kalau butuh info lebih lanjut atau mau curhat gratis soal pil KB Andalan, dari Andalan bisa langsung WhatsApp aja ke Tanya KB Halo DKT di 0811-132-6459 atau bisa DM di Instagram @sahabat di sahabat andalan, konsultasi gratis dan dijawab langsung oleh tenaga kesehatan ya kak ya.
1: Betul.
0: Oke, terakhir kalau... kak, pesan untuk kak Anissa untuk pendengar Radio Mas FM apa kak?
1: Yes, jadi ingat aja nih pendengar Mas FM, banyak banget orang yang suka ngerasa overthinking ketika baru mulai minum pil KB. Jangan khawatir, itu semua namanya fase adaptasi dan itu bersifat sementara, paling lama 3 bulan aja reaksi-reaksi yang ada di tubuh kamu. Tapi ingat, gak semua orang juga ngalamin, jadi jangan keburu overthinking, konsultasiin dulu aja sama apoteker kamu, baru kamu putuskan mau lanjut atau mau berhenti pindah cari kontrasepsi yang lain. Yuk, rencanakan masa depan kamu bareng pil KB biru dari Andalan, karena Andalan pilihan perempuan Indonesia. Sampai ketemu lagi di bincang obrolan lainnya Radio Mas FM. Bye, ayo bunda.
0: Iya kak.

0: Internet memang memberikan akses luas terhadap ilmu pengetahuan, kreativitas, dan ruang interaksi tanpa batas, namun di sisi lain juga menghadirkan berbagai ancaman seperti perundungan cyber, penyalahgunaan data pribadi, hingga paparan konten negatif. Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Fiada Hafid, menyatakan PP Tunas merupakan bentuk kehadiran nyata negara dalam memitigasi resiko cyber bagi anak-anak demi mendukung pembangunan manusia menuju Indonesia Emas 2045. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Akbarsyah, Karno Laksono menilai implementasi regulasi tersebut membutuhkan sinergi berkelanjutan antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat agar ruang digital Indonesia semakin sehat dan ramah anak. Sementara Presiden tegaskan APBN jadi fondasi perlindungan ekonomi rakyat sebagai upaya menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan geopolitik dan geoekonomi global. Dalam pemaparan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen DPR atau MPR RI, pemerintah menegaskan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan mencapai 5,8 hingga 6,5% pada 2027. Pemerintah juga menargetkan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui kebijakan fiskal yang prudent, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, strategi ekonomi dan kebijakan fiskal yang tepat akan menjadi kunci menjaga pertumbuhan ekonomi menuju target 8% pada 2029. Sementara itu, ekonom Ahmad Nur Hidayat menilai penyampaian langsung RAPBN oleh Presiden menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan publik dan investor terhadap arah ekonomi nasional. Ketua Komisi 11 DPR RI, Muhammad Misbahun, juga menilai langkah tersebut mempertegas keseriusan pemerintah menjaga stabilitas fiskal dan perlindungan ekonomi rakyat. Di sektor kesehatan, program CKG perkuat peta kesehatan nasional berbasis data melalui perluasan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di berbagai daerah. Hingga awal Mei 2026, program cek kesehatan gratis telah menjangkau lebih dari 100 juta peserta melalui lebih dari 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Program ini juga menunjukkan masih tingginya persoalan kesehatan di kalangan pelajar, seperti gangguan kebugaran, karies gigi, dan anemia, sehingga pemerintah terus memperkuat pendekatan promotif dan preventif dalam sistem kesehatan nasional. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut program CKG tidak hanya menjaga kesehatan masyarakat, tetapi juga membangun fondasi sumber daya manusia yang lebih sehat dan produktif. Sementara itu, Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Imran Pambudi, menegaskan tingginya prevalensi hipertensi menunjukkan pentingnya pendekatan preventif untuk menekan resiko penyakit kronis dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Di sisi lain, ekspor pupuk Indonesia menguat, ketahanan pangan nasional kian kokoh menjadi bukti penguatan peran Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan dunia di tengah ancaman krisis pangan global. Pemerintah dinilai berhasil menjaga ketersediaan pupuk dalam negeri sekaligus memenuhi permintaan pasar internasional dari berbagai negara seperti Australia, India, Filipina, Bangladesh, dan Brazil. Penguatan industri pupuk nasional juga dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sektor pertanian dan pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto menyatakan, konflik global dan terganggunya distribusi energi dunia telah mempengaruhi produksi pupuk internasional, namun Indonesia tetap mampu menjaga ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan pemerintah telah memulai ekspor pupuk urea ke Australia melalui PT Pupuk Kalimantan Timur dengan target peningkatan volume hingga 500 ribu ton. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmat Pribadi, memastikan kebutuhan pupuk dalam negeri tetap menjadi prioritas utama sambil menjaga peluang ekspor secara terukur dan bertanggung jawab.
1: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM. Domikado, Cie Duotik.

0: anak-anak, Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh. Jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati. Ia berhenti sejenak, duduk dan meneteskan air matanya. Ibu kenapa? Ayo lanjutkan perjalanan, bentak sang anak. Tetapi ibunya diam saja. Justru ibunya mengangkat tangan ke atas dan berdoa. Ya Tuhan, ampunilah aku yang tidak bisa mendidik anakku. Dan anakku menjadi anak yang sombong. Hukumlah anakku, hukumlah anak durhaka itu. Tiba-tiba langit menjadi mendung dan gelap. Petir menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan tubuh anak itu menjadi batu. Kakinya kaku dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Ia memohon kepada ibunya, tapi ibunya tetap menangis. Ia terus memohon, tetapi semuanya sudah terlambat. Sebelum kepalanya menjadi batu, ia menangis dan menyesali perbuatannya. Semua orang melihatnya. Sesudah kepalanya menjadi batu, kedua matanya masih meneteskan air mata seperti sedang menangis. Lalu masyarakat sekitar menyebutnya batu menangis. Sekian dari Humaira, sampai jumpa lagi ya. Dadah.
2: Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Suara indah menyapa
3: gelorannya hati. Hai.
4: Hai, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Eh, Bunda masih bersama Daniel di sini tentunya di program Coffee Time dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Eh, Bunda, tadi kita membahas ya soal satu hal, yaitu adalah mengenai apa yang kita tidak suka kepada pasangan kita. Nah, pasti banyak banget ya Bunda ya, mungkin salah satunya kalau misalkan tidur itu ngorok, wah itu tuh seperti seakan-akan perang dunia ketiga gitu ya. Karena memang pastinya terkadang ketika kita udah ngerasa capek kok masih ada suara dengkuran, wah ini nih ya mungkin bisa buat kita tengkar atau bahkan berantem perang gitu ya ayah Bunda ya. Dan kalau misalkan buat ayah Bunda sendiri, kira-kira apa nih yang mungkin gak ayah Bunda sukai dari pasangan? Mungkin bisa langsung aja kirim gabungannya

0: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah?
1: Mbak, pengen gak mudik ta? Mbak, kapan pulang? Mbak, balik tanggal piro?
2: Udah waktunya mudik nih. Yuk siapin tiket mudik kamu dari sekarang dengan easybook.com. Website dan aplikasi penjualan tiket bus, ferry, dan kereta api dengan jaminan aman dan nyaman. Pakai kode promo EB Mas FM sekarang juga buat dapetin diskon dan cashback sampai dengan 70%. Yuk rek, mudik bareng EasyBook.
3: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
4: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: mau kuliah kesehatan yang lulusannya cepat kerja dan punya jiwa entrepreneur?
1: Gak perlu bingung lagi, langsung aja ke Stikes Widyagama Husada Malang.
0: Pilih karirmu di S1 Administrasi Rumah Sakit dengan konsep Green Hospital, S1 Kesehatan Lingkungan Fokus Industri, S1 Kebidanan, dan S1 Keperawatan yang unggul dalam sains klinis.
1: Kabar gembira, daftar di gelombang 1 pada tanggal 1 November 2025 sampai 30 Juni 2026, kamu bisa masuk tanpa tes tulis dan dapat potongan SPP 1 juta rupiah. Tersedia juga beasiswa KIP kuliah dan tahfiz.
0: Nikmati fasilitas laboratorium lengkap, klinik hingga bis atau transportasi kampus untuk antar jemput PKL di berbagai rumah sakit dan BUMN ternama.
1: Klik widyagamahusada.ac.id/PMB atau WhatsApp di 0823-3423-4672. Stikes Widyagama Husada Malang, Religious Entrepreneurship Nasionalism Excellent. Pilihan tepat, masa depan sehat.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Dan ya Bunda masih dengerin Daniel di sini ya Bunda ya, masih membahas soal apa yang kresek gitu ya pasangan kita. Oke, nah kalau misalkan dari Daniel sendiri ya, sebenarnya kalau misalkan bahas tentang hal itu gitu ya, Daniel ingat banget ketika mungkin kita pergi gitu ya, rasanya sebenarnya romantis gitu, tapi waktu pulang, waktu capek, nah di situ pertengkaran dimulai ayah bunda ya. Jadi kayak tiba-tiba ada pertengkaran, kemudian juga ada konflik. Nah ini nih ya, mungkin kadang nyebelin. Dan kadang mungkin bundanya juga ngerasa sebel kalau misalkan ayahnya itu gak mau minta maaf duluan gitu. Padahal harapan kita ayahnya gak sih ya bunda yang minta maaf duluan. Dan ini ya mungkin kadang konfliknya bikin makin panjang lebar. Jadi buat ayah-ayah yang ada di sini gitu ya, yuk segera mending minta maaf aja daripada masalahnya makin panjang. Oke, dan tentunya Daniel masih memutarkan musik-musik pilihannya bunda dari tahun 90 sampai 2000-an ya, ya bunda bisa langsung aja request ke WhatsApp kita ataupun Instagram kita, dan selalu di Mas FM.

0: kamu lagi dengerin Mas FM.
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. Cinta datang tiba-tiba, kenapa ku jadi resah.
1: Halo ya Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Eh Bunda, kalau misalkan tadi kita sudah ngebahas gitu ya, yang kalau misalkan pasangan kita itu sering banget ngorok gitu. Nah, kadang gitu ya, ayah bunda itu pengen gitu, bunda-bundanya itu pengen buat shopping gitu ya, jalan keluar. Tapi biasanya ayahnya ini malas buat nungguin atau mungkin ngikutin jalan. Nah, ini hal kecil yang mungkin bikin kita bete gak sih, ayah bundanya itu ngeselin banget sebenarnya. Kayak di mall tuh bawanya cepet-cepet gitu, padahal bundanya itu pengen shopping, tapi ayahnya kayak ya udah cari satu tempat kemudian langsung pulang karena ayah itu pengen yang satset dan juga wattpad ayah bunda. Dan ayah bunda ngomongin tentang itu juga ya, hari ini yang tadi udah Daniel bilang ada kemungkinan hujan dan ternyata sudah terjadi hujan gerimis ini ya di depan kantor Mas FM di Jalan Dr. Cipto. Dan semoga ayah bunda selalu berhati-hati di jalan, jangan lupa siap-siapkan dulu untuk jas hujannya, kemudian juga disiapkan untuk apalagi nih, kendaraan roda empatnya kalau misalkan ada ayah bunda. Dan tentunya Daniel selalu setia untuk menemani ayah bunda sampai jam 7 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana dan selalu di Coffee Time.

0: dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
8: Selalu di Mas FM.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
1: Si autoimun ini memang majoritinya
2: sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
3: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.

kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.

Ayah Bunda, lagu dari Chris Patih tak lekang oleh waktu, dan semoga perjalanan Ayah Bunda bersama mungkin pasangan itu juga tak lekang oleh waktu ya Bunda, selalu abadi sampai selamanya Ayah Bunda. Dan tentunya sama seperti topik kemarin yang juga Daniel bahas tentang jatuh cinta gitu ya. Memang jatuh cinta itu manis Ayah Bunda, tapi ketika sudah dijalani gitu ya, kadang ada pahit-pahitnya dikit, kadang ada yang nyebelin gitu, sifat dari suami atau mungkin dari istri, dari pasangan gitu ya Ayah Bunda ya. Nah, coba dong Ayah Bunda kirim gabungan apa yang bikin kesel sama pasangan Ayah Bunda ke WhatsApp kita ataupun Instagram kita, dan selalu di Mas FM.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Dan ayah bunda, berita kehilangan hari ini berikut yang pertama. Atas nama Sutrisno yang telah kehilangan STNK dengan nopol N3805ABH. Berita kehilangan Meike Susito yang telah kehilangan STNK dengan nopol N6127ABC. Berita kehilangan selanjutnya atas nama Bramasta Bima Prakoso yang telah kehilangan STNK dengan nomor kendaraan N6258ADD. Berita kehilangan atas nama Melvan Naila yang telah kehilangan STNK atas nama Samsul Hadi dengan nomor polisi N3839AAK. Berita yang selanjutnya atas nama Alifan Randy Aziz Krisnandi yang telah kehilangan STNK sepeda motor atas nama Daniel Karista Hardianto dengan nomor kendaraan N3720NG. Berita yang selanjutnya atas nama Imam Hardiadi yang telah kehilangan STNK asli dengan nomor kendaraan N5721ACK atas nama Made Hari Budi Artana. Dan berita yang terakhir atas nama Arini Prasakti Putri yang telah kehilangan STNK kendaraan sepeda motor dengan nomor kendaraan N4549ACN atas nama Endang Sakti Sila Suryani. Dan demikian berita kehilangan hari ini.

Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
3: Si autoimun ini memang majoritinya.
4: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
5: Offline atau online, itu harus dipastikan dulu.
6: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Dan Buda Daniel di sini ya, masih dengan topik jatuh cinta. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Nah, itu salah satu potongan lirik lagu ya, ya Bunda ya, yang pastinya juga bisa membuat hati kita semakin bergembira. Tapi ingat ya Bunda, jangan diingat waktu manis-manisnya aja, tapi juga waktu sedih-sedihnya juga. Tapi ayah Bunda ya, kalau misalkan kita ingat pacaran gitu ya, sebenarnya bisa loh ayah Bunda ketika ayah Bunda udah nikah itu pacaran lagi. Maksudnya pacaran dengan orang yang ayah Bunda nikahi. Jadi misalkan sama suami atau mungkin sama istri gitu ya, sama pasangan. Kayak mengingat masa-masa pacaran dulu gitu loh. Bukan pacaran sama orang yang baru loh ya ayah Bunda ya. Misalkan kayak dulu sering banget nongkrong makan jagung bakar di Paralayang. Nah, jelas nih ayah Bunda sekali jika kesana berdua aja, anaknya dititipin kemana gitu ya. Jangan sampai ke tetangga, atau mungkin ke tetangga juga gak apa-apa ayah Bunda, yang penting aman gitu. Dan pastinya kalau misalkan kita ibaratnya nostalgia, balik lagi ke masa lalu gitu ya, pasti banyak banget kenangan-kenangan yang perlu kita gali dan juga perlu kita bangun ulang. Karena memang bonding ini penting banget untuk sebuah hubungan ayah Bunda.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

Ayah Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Airs. Radio Mas FM, your family radio.

0: kita harus wajib pakai skincare.
1: Offline atau online, itu harus dipastikan dulu.
2: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Wow, Ayah Bunda gak kerasa ya, ini sudah hampir jam 7 malam. Dan itu artinya Daniel harus pamit dulu dari ruang dengar Ayah Bunda. Terima kasih karena Ayah Bunda telah mendengarkan Mas FM dimanapun, kapanpun. Dan semoga hari yang Ayah Bunda selalu seperti masa-masa jatuh cinta gitu ya, indah seperti di layar kaca. Amin, amin, amin Ayah Bunda. Dan semangat terus untuk menjalani harinya. Jangan lupa istirahat yang cukup, tidur yang teratur. Besok pagi bangun kembali ya Ayah Bunda ya. Dan juga Daniel mau info untuk prediksi cuaca esok hari. Itu akan terjadi hujan mulai pukul 00:30 hingga pukul 10:30 malam. Sehingga ya Bunda, silakan untuk berhati-hati membawa payung sebelum hujan, jas hujannya dipakai atau mungkin mengeluarkan kendaraan roda empatnya. Daniel pamit dulu dari ruang dengar Ayah Bunda. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut oke, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan. Tapi kita bagi dalam berbagai segmen dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia. Gitu ya, bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak, semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan

Kalian itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

0: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.
1: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tis, Tisa.
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Ayah bunda, ketika anak-anak lagi bertengkar, lebih baik jangan melerai mereka ya. Terkadang anak-anak akan belajar untuk mencapai solusi dari masalah mereka sendiri. Kecuali kalau memang sudah berhubungan dengan fisik, barulah peran ayah bunda dibutuhkan di situ.
2: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
2: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
3: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
2: Sapa bunga ungu iba.
3: Aku belum disiram sejak kemarin,
2: keluh bunga merah.
3: Mengapa?
2: Tanya bunga ungu.
3: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
4: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
2: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
5: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
2: Lalu dia menyirami bunga merah.
5: Ah segar,
2: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
4: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
2: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.
6: Ayah Bunda.
7: Kalau Bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih Bun?
8: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di-underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
7: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu Bun?
8: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa gak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli science, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli. Saya rasa ini kok kasihan ya otaknya, bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini mampu gak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
1: Aduh, males, Mam. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa?
2: Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: untuk ayah bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

0: Bunda, saya Agnes Syafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Suara indah menyapa
1: keloranya hati. Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah gak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita gak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: 104,5 Mas FM di On Ears.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

0: How does that work? Tips parenting.
1: Untuk memudahkan parenting positif di rumah, kita sebagai orang tua harus menghindari membandingkan anak dengan saudara kandungnya ya, Ayah Bunda. Biasanya, kalau kita suka membanding-bandingkan, si kecil akan merasa iri pada saudara kandungnya nih. Rasa iri ini akan memicu persaingan seumur hidup loh ya Bunda. Jadi mulai dari sekarang, yuk menghindari membanding-bandingkan dengan saudara kandung ya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Memainkan musik pilihan Ayah Bunda,

Ayah Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
4: Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keren gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya itu banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua, itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang, si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji, itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

0: Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendi rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
0: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Ayah bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik ah.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih Kak peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan, karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik, entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3 sampai 5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana, karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu, itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu, dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh, ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya, dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

Ayah Bunda, saya Manuditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Ayah bunda, kita itu kadang dibikin jengkel ya sama anak-anak. Tapi bunda, sebaiknya kita menghindari ya untuk menunjukkan rasa marah atau jengkel yang berlebihan kepada anak. Karena nantinya anak akan selalu merasa salah yang berujung pada perilaku negatif jika kita marah berlebihan.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, "Nih, cobain Yongsan." Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, gak percaya. Buktiin.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop. Dengan Linustop.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

0: pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Bikin Ayo Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayo Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Utang kita itu dalam kategori gak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Gak ada abisnya, udah kayak selingkaran setan, mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal penghasilan kita 5 juta gitu ya, tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang, untuk bayar cicilan aja, itu gak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Opo jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke trigger untuk marah, langsung konflik. Nah, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya tuh gini, mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh, utang kita itu apa aja. Misalnya utang A, cicilannya sekian, terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian-sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya itu masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

0: Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Aduh, males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: How does that work? Tips parenting. Ayah bunda, kita adalah sosok yang akan dicontoh oleh anak. Memang bunda, kita sebagai orang tua itu jauh dari kata sempurna. Tapi tidak ada salahnya untuk kita selalu memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ayah bunda menginginkan si kecil untuk berkata lembut, kita juga harus memberi contoh untuk berkata lembut.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir ayah bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
0: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi OnEars.

0: Join us for your endless happiness. With Mas FM, every day is a happy day.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun, itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun, itu penggunaannya itu maksimal 1 jam. Dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut, oke, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan. Tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

Halo ya Bunda, saya Jason Moses. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ya bunda, capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi OnEars.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM, selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Hanya di 104,5.

0: untuk ayah bunda.
1: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
2: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi. Kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa, dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Ayo dong, cepetan, ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon, emangnya Tarzan.
2: Stop, jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
3: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Fokus atau konsentrasi adalah kemampuan berpikir yang berkaitan dengan bagaimana si kecil menjaga perhatiannya sampai hal tersebut selesai. Ayah bunda bisa melakukan hal ini untuk melatih fokus pada anak. Cara pertama, bunda bisa membagi tugas ke hal-hal kecil yang mudah diselesaikan. Tugas-tugas kecil seperti memasukkan mainan ke dalam box butuh waktu sedikit untuk diselesaikan. Yang kedua, buat si kecil senang ketika ia sedang menyelesaikan tugasnya. Dengan begitu, akan meningkatkan konsentrasinya karena mereka tidak merasa tertekan saat mengerjakan tugas. Cara yang ketiga, yaitu kurangi distraksi atau gangguan saat anak mengerjakan tugasnya. Sebisa mungkin, kurangi suara-suara yang dapat mengganggu konsentrasi anak ya bunda. Dan cara yang terakhir, sebaiknya ayah bunda menetapkan batas waktu atau deadline untuk satu hal yang dikerjakan si kecil. Dan pastikan tenggat waktunya tidak terlalu pendek atau lama.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Mas FM di On Ears.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Adab Islami. Islam. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, berjumpa lagi dalam rubrik Adab Islami, rubrik yang akan membahas putar adab-adab Islami sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan membahas tentang seputar adab-adab kepada orang kafir. Pendengar, Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul dengan membawa agama yang benar untuk membimbing manusia menuju cara beribadah yang benar. Allah Azza wa Jalla menyebut para rasul itu sebagai orang-orang muslim. Maknanya, orang yang menyerahkan diri, tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah arti Islam secara umum, yaitu semua agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul semenjak Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun secara khusus, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Azza wa Jalla. Dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Allah Azza wa Jalla menghapus seluruh agama dan syariat sebelumnya. Maka orang yang mendapati agama ini namun tidak memeluknya, maka dia kafir. Pendengar, agama Islam adalah agama yang benar dan adil, mengajarkan cara-cara bermuamalah dengan seluruh jenis manusia, termasuk mengajarkan sikap seorang muslim kepada orang-orang kafir. Seorang muslim meyakini bahwa seluruh agama selain agama Islam itu batil dan pemeluknya kafir. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat yang ke-19, Inna dina inda Allahil Islam. Artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dalam firman-Nya yang lain di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 85, Wa man yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Dan juga firman-Nya yang lain di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Pendengar, dengan berita-berita dari Allah Azza wa Jalla ini, seorang muslim mengetahui bahwa semua agama sebelum Islam telah dihapus, dan Islam menjadi agama semua manusia, sehingga Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima agama kecuali Islam, juga tidak ridha dengan syariat selain syariat Islam. Dari sini, seorang muslim meyakini bahwa setiap orang yang tidak tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dengan memeluk Islam, maka dia kafir yang harus disikapi dengan sikap yang telah ditentukan oleh syariat. Berikut beberapa adab kepada orang kafir. Yang pertama, tidak menyetujui keberadaannya di atas kekufuran dan tidak ridha terhadap kekufuran. Karena ridha terhadap kekufuran merupakan salah satu bentuk kekufuran. Yang kedua, membenci orang kafir
karena Allah Azza wa Jalla juga membenci kepadanya. Karena dalam Islam, cinta itu karena Allah, begitu juga benci karena Allah. Oleh karena itu, selama Allah Azza wa Jalla membenci orang kafir karena kekufurannya, maka seorang mukmin harus juga membenci orang kafir tersebut. Yang ketiga, tidak memberikan loyalitas, kedekatan, dan kecintaan kepada orang kafir. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 28, La yattakhidil mu'minunal kafirin awliya'a min dunil mu'minin. Artinya, janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir itu sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Selanjutnya yang keempat, bersikap adil dan berbuat baik kepadanya selama orang kafir tersebut bukan kafir muharib, yaitu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla di dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Pendengar, dari firman Allah Azza wa Jalla ini menjelaskan bahwa kita boleh bersikap adil dan berbuat baik kepada orang-orang kafir kecuali orang-orang kafir muharib, yaitu orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Karena Islam memberikan sikap khusus terhadap orang-orang kafir muharib. Yang kelima, mengasihi orang kafir dengan kasih sayang yang bersifat umum, seperti memberi makan jika dia lapar, memberi minum jika haus, mengobatinya jika sakit, menyelamatkannya dari kebinasaan dan tidak mengganggunya. Rasulullah SAW bersabda, kasihilah orang-orang yang berada di atas bumi, niscaya dia Allah yang berada di atas langit akan mengasihi kamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang keenam, tidak mengganggu harta, darah, dan kehormatannya selama dia bukan kafir muharib, yaitu orang kafir yang memerangi Islam. Karena hal itu merupakan kezaliman yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla berdasarkan hadis qudsi yang artinya, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, beliau meriwayatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Wahai hamba-hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya suatu yang diharamkan di tengah kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, tidak boleh menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki kafir walaupun lelaki ini ahli kitab. Dan laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita kafir kecuali wanita ahli kitab. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 10, La hunna hillun lahum walahum yahilluna lahun. Artinya, mereka perempuan-perempuan yang beriman tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang musyrik sebelum mereka beriman. Sungguhnya, wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sungguhnya, budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka itu mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya.
Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Sedangkan tentang bolehnya menikahi wanita ahli kitab, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang kelima yang artinya, dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya perempuan piaraan. Yang kesembilan, tidak mendahului orang kafir dalam mengucap salam. Jika orang kafir tersebut mengucapkan salam terlebih dahulu, maka cukup dijawab dengan wa'alaikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang ahli kitab mengucapkan salam kepadamu, maka jawablah dengan wa'alaikum. Hadis riwayat Ibnu Majah. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, janganlah kamu memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan jika kamu menemui salah seorang dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang paling sempit. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, dalam penjelasan tentang makna hadis ini, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, para sahabat kami mengatakan, orang kafir zimmi tidak dibiarkan berjalan di tengah jalan, namun dia didesak ke pinggirnya jika umat Islam melewati jalan tersebut. Namun, jika jalan itu sepi, tidak berdesakan di jalan itu, maka tidak mengapa. Dan yang ke-10, kaum muslimin harus menyelisih orang kafir dan tidak boleh melakukan tasyabuh, yaitu menyerupainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Pendengar, tasyabuh artinya menyerupai atau meniru. Tasyabuh dengan orang kafir yang terlarang adalah meniru atau menyerupai orang kafir dalam masalah keyakinan, ibadah, kebiasaan, atau model-model perilaku yang merupakan ciri khas mereka. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya, terlebih kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah di antara adab-adab seorang muslim yang harus ditunaikan terhadap orang-orang kafir. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita di dalam beradab di dalam segala aktivitas kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Mas FM semakin eksis di On Ears.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi dalam rubrik Adab Islami, rubrik yang akan membahas seputar adab-adab Islami sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan membahas tentang seputar adab bergaul di dalam Islam. Pendengar sekalian, Islam itu sungguh agama yang sudah sempurna. Tidak ada agama lain yang bisa menandingi kesempurnaan Islam. Karena Islam adalah agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kehidupan di dunia ini tidak luput dari yang namanya aturan. Oleh karena itu, Islam mengatur segala sesuatu yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bahkan, pendengar sekalian, adab bergaul pun oleh Islam sudah diatur dengan sedemikian rupa agar kita saling menyayangi dan mencintai antara sesama Muslim. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-10 ya, sampai ke ayat ke-12, yang artinya kurang lebih, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudara itu yang sedang berselisih. Dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok mengolok-olok kelompok yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok itu adalah lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan adalah panggilan buruk setelah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kalian yang menggunjing sebagian yang lainnya. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Nah, pendengar sekalian, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, kewajiban seorang Muslim terhadap Muslim yang lain ada 6. Salah satu dari sahabat bertanya, apa sajakah wahai Rasulullah? Kemudian beliau pun menjawab, memberi salam jika berjumpa dengannya, memenuhi undangan jika mengundangmu, menasehatinya jika dia memintamu nasihat, mendoakan jika dia bersin kemudian memuji Allah, dan menjenguk orang yang sakit, dan juga melayatnya, mengiringi jenazahnya jika dia meninggal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Begitu juga Abu Umamah radhiyallahu an, dia berkenan berkata, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, dua orang lelaki bertemu, siapa di antara keduanya yang harus memulai memberi salam? Maka beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, yang paling utama dari keduanya menurut Allah adalah yang memulai salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling utama menurut Allah azza wajalla adalah yang paling awal dari mereka yang memberikan salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian Allah azza wajalla berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-86, A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitaanir rajiim. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا
إن الله كان على كل شيء حسيبا. Apabila kalian diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang semisalnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperhitungkan segala sesuatu. Kemudian pendengar sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW bersabda, lima kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Menjawab salam, ya, memenuhi undangan, melayat jenazah, menjenguk orang sakit, dan yang kelima adalah mendoakan orang yang bersin jika memuji Allah. Selanjutnya pendengar sekalian, di antara adab bergaul sesama muslim adalah saling memberikan hadiah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, saling memberikan hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Tahadu tahabu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam bergaul sesama muslim juga kita dianjurkan untuk mempunyai rasa empati kepada saudara kita yang lainnya. Ya, sebagaimana hadis dari Anas radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna ya iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri, yaitu berempati bagi saudaranya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian selanjutnya pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab seorang muslim dalam bergaul sesama muslim yang lainnya adalah menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, bukan termasuk golongan kami siapa saja yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah bersabda, senyum yang kamu ungkapkan dalam menyambut saudaramu adalah merupakan sedekah baginya. Senyum adalah rona wajah yang menarik dan simpati, disukai siapa saja yang melihatnya. Sambutlah saudara atau teman dengan sikap yang ramah, senyum yang hangat. Sikap ramah adalah keluarnya kalimat-kalimat yang baik yang menyenangkan, sedangkan sopan santun adalah menunjukkan bahasa fisik yang atau sikap tampilan yang menarik. Berbicaralah dengan suara yang penuh kelembutan dan indah didengar. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat ke-46, wa'ati'u Allah wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat ini sudah jelas menerangkan bahwa dengan berselisih di antara kaum muslimin akan merusak keharmonisan yang terjalin di antara kita. Dan hilanglah kekuatan kaum muslimin dikarenakan perpecahan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersabarlah, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Artinya apa? Kita diperhatikan untuk bersabar dengan keadaan apapun yang menimpa kita dari saudara-saudara kita yang lain. Entah itu dari sikap mereka, sifat-sifat mereka, tutur kata mereka yang tidak berkenan atau tidak mengenakan dalam hati kita. Maka kita bersabar. Ya, karena di balik semua itu Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan sesuatu yang besar, sesuatu yang belum pernah kita dapatkan. Dengan bertengkar dan berbantah-bantahan itu tidak akan pernah mendekatkan seorang dengan yang lainnya. Dan juga jangan lupa bahwa etika bertegur sapa itu harus terjalin dengan baik di antara sesama kaum muslimin. Baik yang muda menegur yang lebih tua, ya, sekalipun tidak terlarang juga yang tua menegur yang lebih muda. Ya, kebesaran jiwa seseorang dengan menegur sapa terlebih dahulu biasanya akan lebih melunturkan kesombongan dan keangkuhan seseorang.
Nah, pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bergaul sesama muslim dan yang lainnya. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk menjalankan adab-adab yang mulia ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

0: FM di On Ears.
1: Sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam panduan zikir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali jumpa di siaran udara. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini bisa menambah ilmu pengetahuan agama kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah, pembahasan kita pada kesempatan yang penuh barokah ini yaitu tentang doa agar menjadi hamba yang bersyukur. Pendengar yang budiman, sungguh betapa banyak nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dari mulai kita terlahir ke dunia hingga sekarang. Nikmat Allah tidak pernah berhenti mengalir kepada kita dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi. Nikmat Allah selalu tercurah, bahkan ketika tidur pun nikmat itu tetap ada. Setiap detik yang kita lalui, nikmat Allah tidak pernah putus menghampiri kita, karena saking banyaknya, mustahil kita mampu menghitungnya. Sehingga kewajiban kita sekarang hanya satu, yaitu mensyukurinya. Dengan bersyukur, hidup kita akan semakin bahagia dan beruntung. Sebaliknya, dengan mengkufuri nikmat, hidup kita akan semakin sengsara dan penuh dengan kesulitan. Bersyukur artinya seorang memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepadanya, baik berupa kenikmatan jasmani seperti harta benda, kesehatan, keamanan, anak istri, dan lain sebagainya, atau yang berupa kenikmatan rohani seperti iman, Islam, petunjuk, ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang lurus dan benar dalam beragama, selamat dari segala penyimpangan dan kesesatan, rasa senang, lapang dada, hati yang tenang, dan lain sebagainya. Pendengar yang budiman, di antara salah satu cara agar kita mampu menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadanya ialah dengan melihat kepada orang-orang yang derajatnya dalam urusan dunia di bawah kita. Seperti melihat masih banyaknya orang yang lebih miskin daripada kita dalam hal harta benda. Atau kita melihat kepada orang-orang yang kurang sempurna dalam hal fisik, sementara kita memiliki fisik atau badan yang sempurna dan sehat. Adapun dalam urusan agama dan akhirat, yaitu keimanan dan ketaatan, atau ilmu dan amal ibadah, maka hendaknya kita melihat kepada orang-orang yang kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Karena dengan demikian, kita semakin terdorong untuk bersemangat dalam menambah keimanan, ilmu agama, dan amal ibadah. Serta semakin sungguh-sungguh untuk menjauhi segala perbuatan dosa dan maksiat yang akan menghancurkan dan menyengsarakan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Agar dapat mewujudkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, maka ada tiga cara yang hendaknya kita bisa tempuh. Yaitu yang pertama, bersyukur dengan hati. Maksudnya, seorang hamba mengetahui dan mengakui bahwa semua kenikmatan yang ada pada dirinya itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh sedikit pun merasa bahwa kenikmatan apapun yang dimilikinya, baik berupa harta kekayaan, kedudukan atau jabatan, kesehatan atau kesuksesan lainnya, adalah diperoleh karena hasil jerih payahnya sendiri, atau karena ilmu dan keterampilan yang dimilikinya, bukan karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Yaitu lisan seorang hamba yang beriman selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap kali mendapatkan suatu kenikmatan. Baik dengan ucapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, atau membasahi lidahnya dengan doa dan zikir yang maknanya mengandung puja-puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan. Segala nikmat yang dirasakan oleh orang yang beriman akan dijadikan sebagai pendorong baginya untuk lebih banyak dan bersemangat di dalam beribadah kepada Allah. Sehingga semakin banyak kenikmatan yang diperolehnya, maka semakin meningkat pula ibadahnya kepada Allah. Dan termasuk dalam makna bersyukur dengan anggota badan ialah menjaga dan menjauhkan anggota badan dari segala perbuatan dosa dan maksiat yang mendatangkan dosa dan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis
banyak memberikan kita contoh dan tata cara bagaimana doa agar kita termasuk orang yang bersyukur. Di antaranya yaitu dalam Al-Quran surat An-Naml ayat yang ke-19, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahimnasyaitanirrojim. Rabbi

Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Dalam ayat lain, yaitu surat Al-Ahqaf, ayat yang ke-15, Allah juga mengajari kita untuk berdoa agar menjadi hamba yang pandai bersyukur, yaitu, A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Selain itu, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ahmad, beliau mengajari umatnya dengan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa menyebut nama-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah yang baik untuk-Mu. Demikianlah pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, mengenai doa agar kita pandai menjadi orang-orang yang bersyukur. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau COVID memang adalah jenis virus yang masih baru kan ya. Nah, kalau HMPV ini adalah singkatannya Human Metapneumovirus yang sebenarnya sudah ada di dunia sejak tahun 2001. Virus HMPV ini salah satu virus yang bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut, jadi ISPA. Virus ini sembuh sendiri, tapi bila terkena pada balita kecil atau balita muda dan usia-usia lansia di atas 60 tahun serta pada penderita yang memiliki kekebalan yang rendah, begini bisa memberikan manifestasi yang berat. Gejalanya apa? Batuk, kemudian hidung tersumbat, kemudian demam, kemudian ada rasa kelelahan. Kemudian yang terakhir, kalau dia memberikan komplikasi bisa terjadi sesak. Gimana kalau sesak itu karena infeksi virus ini sudah mengenai ISPA bagian bawah. Pencegahannya sama ya dengan COVID maupun virus-virus influenza yang lain. Nah, mungkin perilaku PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nomor kedua, rajin cuci tangan. Terus yang ketiga, kalau memang kita sedang sakit, pakai masker. Jangan bertukar alat makan juga, karena penularannya tadi melalui droplet atau sekresi dari bersin dan bebatuk, kontak erat dari berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mungkin ada imunisasi. Tidak ada salahnya kita melindungi anak-anak kita untuk dari yang virus yang sudah ada vaksinnya. Seperti virus influenza kan sudah ada vaksinnya, namanya vaksin influenza, yang bisa dimulai sejak usia 6 bulan dan diulang setiap tahun. Itu bisa kita berikan pada anak-anak kita.

0: Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.
1: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa,
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Max Sickle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
4: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: harus tahu.
1: Daging sapi yang dibekukan tidak bisa sembarang dicairkan, Ayah Bunda. Beberapa cara yang salah bisa merusak nutrisi daging serta membuatnya cepat membusuk. Untuk mencairkan daging yang dibekukan di freezer, Ayah Bunda harus memindahkannya terlebih dahulu ke chiller selama 24 sampai 36 jam agar daging mencair sempurna. Jangan mencairkan daging dengan cara merendamnya di air karena bisa merusak kualitasnya dan merubah warnanya menjadi biru kehitaman. Daging yang seperti ini bisa rentan terkena bakteri dan jadi lebih cepat busuk. Opsi lainnya, Ayah Bunda bisa mencairkan daging dengan microwave. Beberapa produk microwave sudah dilengkapi dengan fitur defrosting untuk mencairkan makanan.
2: Hai!
3: Hai! Kamu wangi banget!
2: Kayak old money vibes!
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong! Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget!
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai!
3: Hai! Kamu wangi banget!
2: Kayak old money vibes!
3: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong! Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget!
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
4: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keran gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua, itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang, si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji, itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

105.5 Mas FM, radio keluarga Anda. Halo ya Bunda, selamat pagi. Dan sudah memasuki jam 7 yang artinya program program apa nih ya Bunda, kok tiba-tiba lupa gitu ya, inspirasi pagi maksudnya ya, akan menemani aktivitas saya Bunda di pagi hari ini selama 3 jam ke depan, tentunya dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu yang